ya udahlah ya. Aduh, ya udahlah. Bingung nih nomor 2 dengan harga dolar dan rupiah ini, tapi ya udah deh. Semoga semuanya bisa terkendali dengan baik ya, biar kamu enggak makin panas karena orang desa enggak pakai dolar nih, nomor 2. Mari kita sarapan dulu ya. Jadi jangan lupa sarapan untuk kamu di pagi hari ini ya. Ayo kita dengerin lagu berikutnya nih, nomor 2. Di pagi hari ini darinya NPD dengan Sempurnanya Aku. Selamat pagi dan terus dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: bertanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

bareng Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Darinya Yura Yunita dengan Holala teman perdua. Di pagi hari ini yang menemani kamu dengan lagu-lagunya dan cuaca cerah di pagi hari ini sangat padat ya, padat merayap, perlu antri di mana-mana teman perdua ya. Ada yang lagi ngantri sarapan, ada yang lagi pilih-pilih makanan juga ya, gorengan-gorengan di pagi hari, cemilan-cemilan untuk menganjel isi perut ini teman perdua. Semoga pagi hari ini kamu juga terus semangat dan tidak melewatkan sarapannya. Setelah dari Yura Yunita, kita ke Dana Maula, lagunya Menari Sampai Tua.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Kamu masih bingung mau mendengarkan radio lewat cara apa? Atau sudah dengar radio dari sejak lama, tapi masih pakai cara lama? Nah, sekarang waktunya kamu dengarkan radio dengan cara yang lebih modern dan kekinian. RRI kini hadir dengan wajah baru RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Dengar dan saksikan siaran visual langsung, siaran radio langsung, dan berbagai konten kolaborasi menarik dari berbagai program nasional. RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan RRI Net. Kamu juga bisa melakukan obrolan langsung antara penyiar dengan pengguna dan berikan komentar, like, dan share konten. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. Download aplikasinya sekarang melalui Play Store dan App Store. Daftarkan akun kalian dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2

23 menit tinggalkan pukul 8 pagi, teman Pro 2. Selamat pagi untuk kamu, masih terus bersama Dika di era di Pro 2 Sumbawa, teman terbaik kamu ya. Jadi teman Pro 2, di pagi hari ini dengan cuaca yang sangat cerah di luar sana ya. Jadi pastinya kamu udah masuk kerja jam segini, udah ke sekolah juga, ada yang udah ngajar juga, pokoknya segala aktivitas ya. Ada yang udah buka tokonya, ya beragam ya. Tapi pernah gak sih teman Pro 2 kamu merasa energi kamu itu mulai melemah nih ya. Semangat kerja kamu meredup, terus juga produktivitasnya itu sangat menurun ya. Jadi sebenarnya situasi ini terjadi sama semua orang ya. Sebagai praktisi, sebagai orang yang memang hidupnya itu semuanya kita punya beban masing-masing gitu. Kenapa sih motivasi dan semangat kerja itu sangat penting teman Pro 2? Karena di dalam semuanya itu terkandung semangat yang sangat luar biasa gitu. Jadi beri ruang istirahat juga dan jeda untuk kita semua sebelum kamu beraktivitas gitu. Kalau misalkan udah lelah silakan istirahat dulu ya. Biasanya kita ada sepada nih, harusnya Khofifah menemani kita teman Pro 2, tapi sayang banget hari ini dia gak bisa temenin ya. Jadi kita masih akan kasih informasi dan juga lagu-lagu aja. Selamat pagi untuk kamu semuanya dengan cuaca Kota Lok Semawi yang cerah. Semoga aktivitas kamu juga cerah dan senyum kamu merekah di pagi hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah kamu bumi yang kita tempati disebut planet air? Lapisan air yang menyelimuti bumi disebut hidrosfer. Lapisan ini termasuk samudra, laut, danau, sungai, air, dan uap air. Sebanyak 70% permukaan bumi ditutupi oleh air, sedangkan daratan hanya 30%. Dilansir dari Britannica, terdapat sekitar 1,4 miliar kilometer kubik air di permukaan bumi. Walaupun begitu, hanya sebagian kecil air yang tersedia di bumi yang merupakan air tawar. Air tawar ini yang biasanya dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Kalau dilihat dari luar angkasa, rangkaian lapisan hidrosfer membuat bumi memiliki penampilan yang berbeda dibandingkan planet lainnya. Tampak seperti kelereng berwarna biru dengan variasi.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

sih? Ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh, ngaku mimpi buruk.

Box Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @proy2loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

59 menit tinggalkan pukul 8 pagi, Temen Pro 2. Jam segini udah ngopi belum, Temen Pro 2? Benar gak sih katanya kopi itu sekarang menjadi teman setianya anak muda? Nah, jadi kadang-kadang kalau belum kena kopi, mau nugas, mau kerja, atau ya duduk nongki-nongki di kafe gitu, Temen Pro 2, kalau misalkan belum kena kopi itu kayak apa ya, kayak ya udah kayak ada yang nggak lengkap gitu. Benar nggak sih Temen Pro 2, atau cuma sebagian orang aja yang merasa seperti itu? Kadang-kadang kita ngerasa pusing, kayaknya pusing nih belum kena kopi gitu, Temen Pro 2 ya. Tapi benar nggak sih Temen Pro 2, kopi itu bikin kita fokus? Yuk coba kita bahas dulu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nih dari sisi neuroscience-nya ya, kopi ini memang punya efek nyata ke otak, di mana kandungan kafein di dalamnya bisa mengusir rasa ngantuk dengan cara menghambat zat adenosin ya, atau zat yang bikin kita lelah. Makanya habis minum kopi, Temen Pro 2, badan terasa lebih segar dan pikiran kita lebih jernih gitu. Bukan hanya itu aja, penelitian dari medical school juga menyebutkan kalau kafein dalam jumlah cukup bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan juga daya ingat jangka pendek ya. Jadi Temen Pro 2, wajar aja kalau misalkan banyak orang merasa lebih fokus setelah minum kopi, apalagi saat lagi kurang tidur. Nah Temen Pro 2, jadi ya selama itu masih cukup ya, dalam jumlah yang cukup bukan berlebihan, ini masih dikategorikan normal ya. Jadi disarankan juga cukup 1 sampai dengan 2 cangkir kopi per hari supaya manfaatnya tetap terasa tanpa efek samping ya. Jadi kalau misalkan kebanyakan juga fokusnya bukan malah fokus nih, tapi kita malah gelisah atau memperdua karena terlalu banyak mengonsumsi gula dan juga kafein gitu. Jadi kopi ini sebenarnya memang bisa bikin kamu lebih fokus ya, tapi bukan solusi dari semua solusi gitu. Jadi tetap imbangi dengan tidur yang cukup, terus sarapan, makan siang, makan malam yang teratur, dan juga olahraga yang cukup gitu, Temen Pro 2. Sudah jam 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan kita di suasana hari Jumat ini, Jumat yang sangat berkah. Semoga banyak doa-doa terkabul di Jumat ini. Dan pastinya Temen Pro 2, mohon maaf jika ada salah kata selama dikandemenin kamu semuanya. Kita akan ketemu di hari-hari berikutnya. Dika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya balik lagi bareng dengan Syaf teman Pro 2. Dan senang sekali kembali lagi hari ini Syaf nemenin kamu nih teman Pro 2. Dan soalnya teman Pro 2, Syaf bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 3 sore ya teman Pro 2. Jadi ya kalian bakalan dengerin suara Syaf terus. Dan so ya teman Pro 2, harus tetap semangat dalam jalanin hari ini teman Pro 2. Berhubung hari ini juga hari Jumat teman Pro 2, ya mungkin sebagian dari kita ada yang udah ya apalagi WFH ya. Sebagian ya teman Pro 2, atau memang mungkin ada yang memang juga masuk kantor gitu ya, masuk kerjaan gitu ya, tetap ada kantoran gitu ya. Sebagian kan karena memang enggak semuanya juga gitu tahun Pro 2. Nah, pada intinya tetap harus banget jalanin hari ini tahun Pro 2, dan juga semoga hari ini jadi hari yang baiklah untuk kita semua tahun Pro 2 gitu. Di sana sepertinya. Dan so ya tahun Pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk menghadirkan info-info menarik untuk kalian pastinya, dan juga terus memutarkan lagu-lagu kesayangan kalian tahun Pro 2. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luxmawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu

angka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nus Mawir, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Nus Mawir dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Nus Mawir. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Sumawe, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, seperti biasanya teman Pro 2, tadi udah di lagu-lagu Indonesia teman Pro 2, dan sekarang saja lagu-lagu mancanegara seperti biasanya teman Pro 2. Dan juga Chef mau ngingetin nih teman Pro 2 untuk kamu-kamu semua yang biasanya ya, seperti biasa di mana di hari Jumat nanti sebentar lagi kita bakalan mengikuti gitu ya, siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lukismawe, teman Pro 2, nanti sekitaran pukul 12.30 ya teman Pro 2.

So ya teman berdua, masih bareng dengan Syah teman berdua, pastinya masih di lagu-lagu mancanegara ya teman berdua. Dan teman berdua, kalau ngomongin pekerjaan ya kayak gitu, satu buah pekerjaan yang memang sepertinya sudah menjadi tanggung jawab kita gitu ya. Gak boleh ditinggalin dan gak boleh lari dari tanggung jawab itulah ibaratnya teman berdua. So ya teman berdua, kalau pekerjaan kamu mungkin harus memakan waktu gitu ya, kita bilangnya dengan jarang ada jam inilah ya, let's say kita bilang waktunya padat gitu ya, ya jadi ini biasanya membuat kita kayak takut lah untuk let's say mungkin pengen ada usaha sampingan atau seperti apa gitu teman berdua ya, karena kan ya ngomongin pundi-pundi rupiah sekarang teman berdua kayaknya memang harus banyak apa yang harus kita lakukan gitu ya teman-teman berdua. Gak cukup dari gaji aja, karena kebetulan juga sekarang luar biasa banget teman-teman berdua. So pada intinya ya teman-teman berdua, apalagi kayak kita generasi muda, jadi harus kreatif lah untuk menentukan atau untuk mutar otak kayak gitu ya supaya mungkin ada bisnis sampingan gitu ya, untuk mencapai financial freedom gitu ya. Nah so ya teman-teman berdua, ada beberapa ide bisnis sampingan lah gitu ya, untuk karyawan yang dengan waktu memang sangat-sangat terbatas gitu teman-teman berdua. Jadi mungkin ada beberapa saran lah kayak gitu untuk kamu-kamu teman-teman berdua, supaya lebih berani lagi gitu ya untuk bisa memulai mungkin ya ide atau mungkin bisnis sampingan lah gitu kita bilangnya teman-teman berdua. Ya, so teman-teman berdua, seperti yang udah saya sepil tadi gitu ya, punya jam kerja yang padet gitu ya, ini sering sekali jadi alasan banyak karyawan itu ngerasa kayak sulit gitu untuk mengembangkan mungkin ada potensi lain gitu ya di luar pekerjaan utama gitu. Padahal ada banyak peluang usaha ya yang sebenarnya tetap bisa dijalankan meski waktunya terbatas gitu teman-teman berdua. Nah kuncinya mungkin adalah memilih nih ya, memilih bisnis apa gitu ya yang fleksibel, nggak makan tenaga banyak mungkin gitu juga ya, dan bisa tetap menghasilkan tambahan pemasukan gitu teman-teman berdua. Dengan begitu ya mungkin keseharian tetap seimbang tuh, tanpa harus merasa kewalahan gitu teman-teman berdua. In your presence gave me leverage, and your smile gave me hope when I was down, but I'm down now cause of you, my everything, took my everything. Nah teman berdua, jadi bisnis sampingan ini bukan cuman kayak ya apa ya, bukan soal tambahan uang aja gitu ya, tapi juga mungkin sarana untuk menyalurkan minat kita gitu ya, serta menambah pengalaman baru juga gitu. Jadi ketika seorang karyawan tuh punya usaha kecil gitu ya, atau sampingan lah dari pekerjaan utamanya, nah ya bisa ini memperluas jaringan gitu, atau mengasah kreativitas dia gitu teman berdua ya, bahkan menyiapkan fondasi untuk masa depan gitu kan teman berdua. Yang terpenting pilih bidang usaha yang sesuai dengan minat kamu teman berdua gitu, jadi mudah diatur gitu ya, dan bisa berjalan meski hanya dikerjakan di sela-sela waktu luang teman berdua. Dan soalnya teman berdua, yang pertama kalian bisa coba jualan online produk kebutuhan sehari-hari ya gitu teman berdua ya. Jadi ya jualan online kayak gitu, jadi bisa ini jualan online ini bisa jadi salah satu pilihan paling realistis lah kita bilangnya kayak gitu, untuk karyawan yang memang waktunya terbatas gitu teman berdua ya. Produk kebutuhan sehari-hari itu seperti mungkin jajanan makanan ringan gitu ya, terus juga misalnya perlengkapan rumah tangga gitu, atau yang sering digandrungi banyak orang gitu ya, skincare teman berdua, punya pasar yang luas banget dan stabil nih teman berdua gitu. Kamu bisa coba gitu teman berdua, karena memang ada beberapa yang memudahkan kita gitu ya, ada platform-platform marketplace ya. Seperti si oranye dan si hijau itu semuanya bisa dilakukan dengan praktis tanpa harus ngurus toko secara fisik gitu ya teman-teman berdua. Jadi promosi pun bisa dijalankan lewat media sosial aja gitu. Nah gak butuh waktu banyak juga gitu ya, dengan waktu senggang yang sedikit kayaknya kamu udah bisa promosi itu teman-teman berdua gitu. Nah jadi ini bisa menjadi pilihan lah kayak gitu, bisa jadi opsi lah untuk kita semua gitu teman-teman berdua, terutama mungkin anak muda ya teman-teman berdua.
2. Nah, jadi ya karena kan karyawan itu cukup cukup sibuk gitu ya. Waktunya padat gitu ya. Nah, jadi enggak perlu bingung-bingung juga sampai harus ada strategi pemasaran dan segala macamnya gitu ya. Ada pelayanan konsumen juga gitu. Nah, kalaupun ada ya pelayanan konsumen mungkin ya ngebalesin chat misalnya gitu kan, enggak sampai harus menyita waktu kamu yang gimana-gimana banget gitu tahun pro 2. Dan jualan online ini teman Pro 2 kayaknya memang udah sangat-sangat menjamur sekali di era sekarang ini teman Pro 2. Dan teman Pro 2 selanjutnya itu menjadi freelancer teman Pro 2 ya. Baik itu mungkin writing, menulis atau menjadi desainer gitu teman Pro 2. Nah, ini juga ini lebih biasanya ke anak muda sih. Kalau jualan online tadi kayaknya anak muda ada ya. Yang udah berumah tangga kayak gitu, dan juga mungkin ibu-ibu lah let's say kayak gitu, banyak juga di jualan online gitu. Kalau menjadi freelancer penulis dan desainer ini kayaknya lebih ke anak muda nih teman Pro 2. Apalagi kalian punya keterampilan menulis atau mendesain kan teman Pro 2, dan sekarang juga udah didukung banget dengan banyak website, aplikasi dan segala macamnya mendukung kamu untuk mendesain kayak gitu ya. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan nih freelance gitu ya. Jadi ini ide bisnis sampingan yang cocok banget buat kamu, apalagi kamu anak muda gitu ya, yang memang mau nyari kerja tambahan gitu ya. Jadi pekerjaan ini tuh bisa dilakukan di rumah, bahkan hanya bermodal laptop dan koneksi internet tahun Pro 2 gitu. Nah, jadi banyak platform yang memang menyediakan gitu ya para pencari kerja freelance ini. Maksudnya di satu platform itu banyak yang posting kebutuhan untuk ya si pencari kerja dengan menulis ini atau writing ini tahun Pro 2 gitu. Jadi kayak ada satu web gitu, postingan di dalamnya tuh isinya semua kayak ya udah orang yang boleh tolongin buatin makalah enggak dengan beberapa halaman gitu tahun Pro 2. Nanti ada budgetnya juga tuh di bawah gitu. Kalian jadi bisa pilih mau budget yang seperti apa gitu. Nah, biasanya ini juga ada tingkatan-tingkatannya tahun Pro 2. Ada yang kayak biasa-biasa aja gitu ya. Terus juga ada yang profesional tahun Pro 2. Ya pastinya dengan tingkat bayaran yang lebih mahal tahun Pro 2. Nah, kalau enggak salah Chef juga pernah coba beberapa kali. Kalian harus bidding dulu tapi tahun Pro 2. Kalian harus bidding dulu di sana gitu ya. Nanti si yang posting pekerjaan ini dia bakalan kayak dia yang milih gitu. Dia mau yang mana, freelancer yang mana dia yang pilih gitu tahun Pro 2. Nah, jadi kalian bidding aja di situ nanti. Mungkin bisa kalian bisa juga mengajukan harga gitu. Ibaratnya tawar menawar lah tahun Pro 2. Nah, nanti si pemilik pekerjaan inilah ibaratnya gitu yang mau ngejokiin ini gitu ya. Yang nyuruh kita untuk ngejokiin gitu. Nah, dia nanti yang milih kita. Dia bisa milih tuh siapa freelancer yang menurut dia oke nih buat ngerjain project dia itu tahun Pro 2. Dan sekarang tahun Pro 2 udah lebih luas lagi. Tahun Pro 2 enggak cuman bicara soal desain dan juga penulisan tahun Pro 2 ya. Sekarang udah ada editing video juga, terus juga foto, editing foto tahun Pro 2. Nah, sampai juga menjual gambar-gambar atau foto-foto kalian tahun Pro 2. Jadi sebenarnya cara mencari pekerjaan sampingan di dunia digital sekarang ini cukup-cukup luas banget tahun Pro 2 ya. Tinggal kitanya aja mau atau enggak, terus juga harus lebih banyak belajar lagi tahun Pro 2. Nah, so kayak gitu teman Pro 2, itu dia dua tadi ya, online, jualan online dan juga freelancer teman Pro 2. Karena memang sekarang freelancer udah merambah ke dunia hampir semuanya teman Pro 2 gitu ya. Kayak tadi kita udah bahas tulisan ya atau menulis gitu ya, terus juga desain, video juga udah ada sekarang teman Pro 2, sama foto gitu ya. Terus yang selanjutnya apa teman Pro 2? Saham atau reksadana teman Pro 2. Nah, ini yang agak butuh nyali besar dan juga butuh apa kalau kita bilangnya ya, butuh ilmu lah gitu untuk terjun ke dunia ini nih tahun Pro 2. Nah, jadi investasi itu termasuk salah satu bisnis sampingan yang gak menyita waktu banyak gitu ya. Dengan modal kecil juga bisa sekarang gitu ya. Jadi karyawan udah bisa mulai berinvestasi lewat aplikasi saham misalnya gitu ya, reksadana online gitu ya. Nah, ini
sekarang memang banyak banget juga aplikasi-aplikasi yang memang mendukung ini gitu ya. Karena prosesnya praktis juga sekarang ya, karena hampir semua bisa dilakukan lewat smartphone teman-teman Pro 2. Nggak mesti harus laptop juga gitu ya. Nah ini memang meski hasilnya mungkin nggak instan teman-teman Pro 2 ya, potensinya jangka panjang kayak gitu ya, dari investasi yang bisa apa ya, bisa kamu dapatkan jauh lebih besar lah keuntungannya.

0: Nah ya teman-teman dua, jadi yang menariknya investasi ini bisa dijalankan tanpa perlu keahlian teknis yang rumit gitu teman-teman dua. Jadi banyak platform itu menyediakan tutorial ya atau panduannya gitu ya, terus juga analisis pasarnya gitu, hingga pilihan produk ini sesuai profil dan risiko kalian gitu teman-teman dua ya. Jadi sebenarnya karyawan bisa memanfaatkan ini gitu ya, dunia saham ini tahun berdua sebenarnya. Dan juga saham ini banyak banget sebenarnya ya, tadi salah satunya mungkin reksadana dan segala macamnya, banyak lagi jenis-jenisnya tahun berdua. Jadi kalau kalian mau terjun ke dunia investasi yang seperti itu, perbanyak dulu literasi-literasi, perbanyak dulu pengetahuan-pengetahuan ya, istilahnya kamu punya modal dulu untuk terjun ke sana tahun berdua. Nah gitu, jadi kamu lebih siap dan juga lebih yakin lah gitu tahun berdua. Jadi harus ada bekalnya dulu, harus ada isinya dulu, info-infonya dulu, berita-beritanya dulu gitu ya, pengetahuan tentang itu teman-teman berdua, sehingga nanti kalian baru bisa tuh terjun ke dunia itu gitu teman-teman berdua. Karena memang di dunia investasi ini ada risiko yang kecil, ada risiko yang menengah, ada juga yang memang luar biasa risikonya teman-teman berdua. Jadi ini disesuaikan. Nah kalian kalau mau tertarik dengan dunia saham ini kayaknya harus pelajari baik-baik dulu teman-teman berdua gitu. Jadi ada disclaimer-nya ya teman-teman. Jangan kalian langsung tertarik, karena emang untungnya luar biasa kalau di saham ini teman-teman dua. Terus juga ya mudah banget, kayak modal smartphone doang gitu. Gak beda dengan jualan online dan menjadi freelancer gitu teman-teman dua. Ya ini kayak easy money banget gitu sebenarnya saham ini. Cuman harus banyak pengetahuan soal itulah, gak bisa sembarangan teman-teman dua gitu. So by the way teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi pastinya untuk kamu ya. Dan pastinya nemenin kamu terus sampai beberapa waktu ke depan teman pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Teman pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: So ya, Top Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe dan masih bareng dengan Chef Top Pro 2 di perwasi pukul 12 seperti biasanya. Top Pro 2 Muda Kreatif, Top Pro 2 welcome back ya Top Pro 2. Dan di Muda Kreatif edisi kali ini kita bakal ngebahas lokal brand naik kelas Top Pro 2 bersama dengan pastinya generasi muda ya atau anak muda Top Pro 2. Nah, teman Pro 2 ya, perkembangan dunia usaha sekarang ini gitu ya. Khususnya di era digital nih, teman Pro 2. Ya, kalau kita ngomongin lokal brand ya atau merek lokal lah gitu ya yang memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing gitu ya. Jadi ini enggak hanya di tingkat daerah tapi juga mungkin nasional atau internasional, teman Pro 2. Jadi memang sebenarnya kehadiran anak muda ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong lokal brand naik kelas, teman Pro 2. Nah, kenapa sih anak muda dibilang penting banget perannya gitu ya? Supaya mensupport lah ibaratnya, supaya juga membuat lokal brand ini bisa menjadi lebih naik kelas gitu ya. Jadi generasi muda ini biasanya kan dikenal kreatif, inovatif gitu ya, dan cepat beradaptasi dengan teknologi, tahun Pro 2. Jadi generasi muda tuh mampu buat strategi pemasaran digital yang menarik gitu, tahun Pro 2. Terus juga bisa memanfaatkan media sosial untuk branding, teman Pro 2 ya. Terus juga banyak tren-tren gitu, teman Pro 2 ya. Tren pasar dan apa ya, mereka bisa mengikuti itu dengan cepat lah gitu, teman Pro 2. Terus juga membangun identitas produk yang lebih modern, teman Pro 2. Ya, ini dia kelebihan-kelebihan generasi muda ini, teman Pro 2 ya. Jadi anak muda juga memiliki keberanian untuk mencoba hal-hal baru gitu dan menciptakan produk yang unik, sehingga lokal brand ini ya memiliki ciri khas tersendiri gitu, tahun Pro 2. Jadi begitu besar sekali perannya tahun Pro 2 ya. Nah, tahun Pro 2. Dan selanjutnya itu pentingnya branding untuk produk lokal nih, tahun Pro 2 ya. Banyak produk lokal sebenarnya itu memiliki kualitas yang udah bagus, tahun Pro 2 ya. Namun belum dikenal luas karena kurangnya branding nih, tahun Pro 2. Naik kelas bukan hanya soal menaikkan penjualannya aja, tahun Pro 2, tapi juga mungkin termasuk memperbaiki kualitas produk, membuat kemasannya jadi lebih menarik gitu ya. Terus membangun kepercayaan konsumen, terus juga memiliki identitas merek yang kuat gitu, tahun Pro 2 ya. Branding yang baik akan membuat produk lokal terlihat profesional dan mampu bersaing dengan produk-produk luar, tahun Pro 2 gitu ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin branding ini, tahun Pro 2, banyak produk-produk lokal memang yang udah mengena di hati generasi muda sekarang lah, atau di pasar lah kayak gitu kita bilangnya. Cuman mungkin kalah ya, orang-orang pengen aja pakai brand luar kayak gitu ya. Padahal brand lokal nggak kalah juga kualitasnya. Kayaknya mereka bukan nyari kualitasnya deh gitu ya, mereka nyari gengsinya, teman Pro 2. Itu aja sih sebenarnya. Tapi sekarang banyak, memang jujur banyak produk-produk lokal yang memang udah bisa bersaing sebenarnya dengan produk-produk luar gitu, teman Pro 2. Banyak banget juga, let's say kita bilang contohnya baju gitu ya. Kalau dari baju, banyak generasi muda yang memang dan lebih-lebihnya lagi generasi muda yang memang terjun langsung dan menjadi ownernya gitu, tahun Pro 2 ya. Mereka yang memang ya taulah Gen Z ya, tahun Pro 2. Kalau Gen Z atau generasi muda sekarang kayaknya mereka susah banget kerja di bawah tekanan gitu ya. Mereka mau bebas gitu. Jadi makanya kebanyakan dari mereka memilih untuk punya jalan sendiri gitu ya. Ya contohnya seperti itu tadi, buat brand-brand sendiri, produk lokal gitu, tahun Pro 2. Banyak banget sekarang yang naik namanya gitu ya, dan juga banyak banget menjamur di mana-mana, tahun Pro 2. Apalagi kalau kalian buka marketplace ya, kayak si Oren dan si Hijau. Terus juga market pasarnya sekarang itu di TikTok, tahun Pro 2. Nah, itu kalau kamu lihat banyak banget sepatu juga, banyak banget yang produk lokal ya. Dan udah cukup-cukup bagus, tahun Pro 2, sneaker dan segala macamnya, banyak banget produk lokal. Tinggal kitanya aja mungkin, bukan kitanya ya, gimana caranya? Sebenarnya mereka udah mendapatkan hati, sudah mendapatkan tempat di hati pencintanya sendiri kayak gitu, tahun Pro 2. Karena kenapa Chef ngomong kayak gitu? Karena Chef generasi muda gitu ya, tahun Pro 2. Jadi kebanyakan lihat gitu ya di postingan atau di ya let's say kita bilang di media sosial lah gitu ya, pemasarannya mereka gitu. Ini banyak banget sebenarnya generasi muda yang udah pakai gitu dan juga udah cinta banget gitu sama produk-produk lokal ini, karena sebenarnya sekarang udah banyak banget dari sepatu, baju gitu ya, celana, terus juga banyak juga produk-produk lokal yang memang udah luar biasa banget, ada tempat lah gitu di hati peminatnya masing-masing gitu tahun Pro 2. Cuman gimana caranya supaya orang lebih banyak lagi gitu taunya gitu ya, nggak cuman dari kalangan generasi muda aja gitu, kalau bisa sampai semua orang gitu ya, semua usia gitu ya, dari anak-anak, generasi muda gitu ya, sampai orang dewasa gitu. Jadi itulah menjadi PR kita tahun Pro 2 ya. Karena memang target pemasaran produk-produk lokal ini, yang contoh let's say seperti yang saya bilang tadi, sepatu, baju dan segala macamnya, ya generasi muda tahun Pro 2. Jadi saya rasa generasi muda, ya apalagi kalian-kalian yang sedang mendengar ini gitu ya, pasti kalian punya tempat kan. Punya satu buah brand lokal yang memang kayaknya oke buat kalian gitu ya, enggak sih, bener kan? Nah, poin selanjutnya ini yang memang bikin ini kekuatan banget ya, yang bikin generasi muda tuh strong banget. Kenapa dia bisa mensupport dan ya ibaratnya sesuai tema kita hari inilah kayak gitu ya. Brand lokal bisa naik kelas dengan anak muda tahun Pro 2. Nah, peran digitalisasi ini tahun Pro 2. Jadi di era sekarang, digitalisasi ini menjadi kunci utama gitu ya perkembangan usaha tahun Pro 2. Anak muda sangat dekat dengan dunia digital sehingga dapat membantu lokal brand ya naik kelas gitu tahun Pro 2 ya, melalui apa caranya gitu ya. Yang pertama mungkin promosi. Nah, let's say kita bilang di Instagram, di TikTok dan YouTube gitu tahun Pro 2. Nah, ini memang dikuasai banget oleh generasi muda nih tahun Pro 2 soal promosi ini ya, apalagi di media sosial gitu ya. Terus juga penjualan melalui marketplace tahun Pro 2 ya. Semua yang digitalisasi ini kayaknya ada di tangan anak muda nih gitu ya, mereka lah yang terdepan gitu. Terus juga pembuatan konten kreatif. Nah, ini juga senjata anak muda tahun Pro 2 gitu ya. Pembuatan konten kreatif ini generasi muda cukup pegang lah, oke banget gitu ya sebenarnya. Nah, kenapa ini bisa naik kelas ya, karena ini biasanya gitu tahun Pro 2. Terus juga kolaborasi dengan influencer, yang influencer atau komunitas yang memang udah punya banyak inilah, punya banyak pengikut gitu tahun Pro 2. Jadi ini juga salah satu alasan sih ya, karena memang generasi muda itu kan kuat banget ya, kalau kita bilang linknya gitu. bukan link apa ya maksudnya ya, ya dia punya komunitas gitu generasi muda kan. Terus juga let's say seperti influencer ini punya banyak pengikut gitu tahun Pro 2. Nah, jadi cukup luar biasa lah ibaratnya gitu tahun Pro 2. Nah, jadi bisa nih naik kelas gitu generasi muda, apalagi kamu yang memang benar-benar generasi muda, punya brand lokal ya, udah kuat banget tuh. Tinggal mungkin konsistennya aja tahun Pro 2 gitu, tahun Pro 2. Karena memang kalau dibilang brand lokal ini sebenarnya cukup mampu bersaing lah gitu tahun Pro 2 dengan brand-brand luar gitu tahun Pro 2. Dan juga yang perlu kalian tahu tahun Pro 2 ya, brand lokal itu harganya lebih murah daripada brand-brand luar gitu tahun Pro 2 ya. Nah, jadi mereka tuh ngebeli gengsi aja sebenarnya tahun Pro 2. Kalau kualitas mah ya 11-12 lah, gak jauh-jauh amat gitu tahun Pro 2. Cuman ya tergantung kitanya lagi, seperti yang saya bilang tadi, mungkin mereka beli gengsinya sih gitu ya. Terulang kali. Nah, teman Pro 2, stay tune terus, nanti saya bakal coba bahas atau kulik terkait dengan ada nggak sih sebenarnya tantangan dari brand-brand lokal ini atau lokal brand ini teman Pro 2 ya. Kenapa sih mereka sulit naik kelas gitu teman Pro 2, dan juga nanti mungkin harapan lah untuk generasi muda supaya misalnya lebih berani terjun ke dunia ini gitu ya. Dan juga mungkin bisa mensupport lah, kita sebagai generasi muda bisa mensupport produk-produk lokal menjadi lebih luar biasa lagi tahun Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Logis Pawe, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Nomor 2 itu tadi dari John Legend, nomor 2 dengan Free ya, lagu yang rilis di tahun 2022, tahun nomor 2, dan semoga bisa menemani kamu tahun nomor 2 ya. Tadi kita udah ngebahas beberapa poin-poin ya tahun nomor 2, kenapa sih local brand itu sebenarnya bisa naik kelas gitu ya, bareng dengan anak muda sebenarnya gitu. Dan tadi beberapa udah kita bahas, kenapa sih sebenarnya anak muda itu yang paling bisa mensupport gitu ya brand-brand lokal. Terus juga pentingnya brand lokal gitu ya untuk ya untuk produk-produk lokal itu sendiri gitu ya. Terus juga peran digitalisasi ini yang Syafrasa ada di tangan generasi muda lah gitu. Nah selanjutnya terkait dengan tantangan lokal brand ini atau brand-brand lokal ini tahun Pro 2 ya, walaupun apa ya kita bilangnya, brand lokal ini sebenarnya memiliki potensi yang cukup besar tahun Pro 2 gitu ya. Terus juga brand lokal ini menghadapi beberapa tantangan lah, kita bilang kayak gitu. Ada beberapa tantangan untuk menjalankan brand-brand lokal ini tahun Pro 2 gitu ya, atau untuk membuat brand-brand lokal ini menjadi naik kelas gitu tahun Pro 2. Jadi yang paling pertama itu mungkin persaingan ya dengan brand-brand besar itu sendiri tahun Pro 2. Nah kalau brand besar dan yang udah punya nama gitu ya, terus apalagi brand luar let's say gitu tahun Pro 2, jadi ini memang cukup menjadi tantangan lah gitu tahun Pro 2. Nah mungkin yang bisa diangkat dari itu ya terkait dengan harganya gitu. Kalau brand-brand besar pastinya harga mereka, mereka udah bukan jualan ini lagi ya, mereka jual nama gitu Pro 2. Karena ya juga ya selain kualitasnya bagus, mereka juga udah menjadi besar di pasaran gitu kan. Nah jadi biasanya lebih mahal daripada brand lokal gitu ya. Kalau kamu tipe yang mana nih tahun Pro 2 gitu ya, pakai brand lokal aja, kualitas sudah hampir-hampir sama dengan atau bahkan sama dengan brand-brand besar gitu tahun Pro 2, tapi kamu bisa mendapatkannya dengan harga yang cukup realistis gitu ya, dan gak merobek kantong kamu juga tahun Pro 2 ya, gak terlalu mahal. Sedangkan brand besar itu sendiri memang cukup apa ya, mahal kayak gitu. Terus juga karena brand besar ini kan seperti yang saya bilang tadi lah, cukup menjual namanya sendiri gitu tahun Pro 2. Terus selanjutnya ada modal usaha gitu tahun Pro 2. Modal usaha yang terbatas nih, tantangan untuk brand lokal ini sendiri tahun Pro 2 ya kan, gak bisa produksi secara besar-besaran misalnya kayak gitu. Terus juga gak bisa apa ya, gak bisa jor-joran gitu. Terus juga ya modalnya karena kecil gitu tahun Pro 2. Jadi mungkin ini juga harus menjadi perhatian sih tahun Pro 2 gitu ya, modal usaha gitu. Untuk ya bukan cuma untuk bahan baku buat ininya ya, kita bilang untuk bahan produknya, tapi juga untuk pemasarannya, terus juga nge-handle karyawan dan segala macamnya, itu kan semua berpengaruh tahun Pro 2 gitu. Dan selanjutnya kurangnya konsistensi konsistensi branding tahun Pro 2. Jadi kalau udah branding tuh kadang-kadang karena ya itu juga ya penyebabnya modal itu tadi mungkin ya masuk juga ke situ, karena ya kalau modalnya kuat pasti kayak konsisten untuk nge-branding si brand lokal ini jadi lebih baik lah ibaratnya gitu tahun Pro 2. Jadi ya ini harus pintar-pintar kita mengakalinya tahun Pro 2 ya. Bagaimana cara memasarkannya juga tahun Pro 2 gitu. Dan selanjutnya itu minim edukasi bisnis tahun Pro 2. Karena biasanya produk-produk lokal ini ya namanya juga produk lokal, bukan satu buah perusahaan gede yang megang gitu ya, yang ngebuat gitu. Jadi kayak ya udah biasa usaha rumahan gitu, atau mungkin ya kecil-kecilan lah gitu tahun Pro 2. Enggak yang sampai tahap yang besar banget gitu ya, kayak apa ya, mungkin pabrik dan segala macamnya belum sampai ke arah situ sih tahun Pro 2 ya. Cuman kalau kita tetap terus berusaha, pasti ada jalannya tahun Pro 2 gitu. Nah jadi ini beberapa deretan tantangan atau persoalan yang harus kita hadapi lah untuk bisa mengangkat brand lokal ini menjadi naik kelas lagi tahun Pro 2. Lay down soldiers, lay down those weapons. Nah jadi karena itu ya diperlukan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, media juga, komunitas kreatif, dan pastinya lapisan masyarakat tertentu gitu tahun Pro 2 ya. Ya semualah masyarakat lah let's say kita bilang kayak gitu ya, karena memang ini semua harus saling berkoordinasi gitu. Nah selanjutnya tahun Pro 2 ini
harapan lah, let's say kita bilang kayak gitu, untuk generasi muda gitu ya. Jadi anak muda diharapkan gak hanya menjadi konsumen aja, tapi juga menjadi pelaku usahanya gitu ya, yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengangkat potensi daerah gitu, dan berdua dengan kreativitas dan semangat inovasi ya. Lokal brand dapat menjadi kebanggaan daerah dan memperkuat ekonomi lokal nomor 2 gitu. Jadi untuk kamu yang udah mungkin yang udah terjun dan menjalani brand-brand lokal nomor 2, tetap semangat ya, tetap terus cari celah-celah, cari jalan-jalan baru gitu ya. Jangan lelah buka jalan-jalan baru nomor 2, karena kayaknya memang dibutuhkan ini ya, perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya tahun pro 2 gitu. Jadi kalian harus menyisir dan membuka jalan-jalan baru untuk mencapai satu buah kesuksesan yang lebih gede lagi di depannya tahun pro 2. Let it ring through the valley, soar to the mountain. Dan jangan lupa juga teman Pro 2 ya, ini kolaborasi sama seperti yang udah Chef bilang tadi, pemerintah, media, semua ya, kita juga, terus juga sumber daya manusianya, pastinya masyarakatnya harus bisa lebih punya ilmu terkait dengan ini teman Pro 2 gitu. Ini sesuai semuanya, jadi menjadi satu apa ya, satu kesatuan gitu. Nah kalau ininya semua udah berkolaborasi dan koordinasi dengan baik, insya Allah bakalan berjalan dengan lancar gitu teman Pro 2. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti Chef bakal balik lagi pastinya. Stay tune terus di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

عشان

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Imamir muttaqin, sayyidil awwalin wal-akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ittaqullah. قال الله تعالى في القرآن العظيم وبسط القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بارك الله العظيم. Puji syukur sama-sama kita kembalikan kepada Allah. Doa rahmat sejahtera senantiasa kita mendoakan kepada kekasihnya Allah, Nabi yang sangat mencintai kita umat, beliau yang akan memberikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Abu Imam Masjid, Panitia, Abu Tungku Hadirin, Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam kesempatan yang singkat ini, kebetulan kita telah berada di dalam bulan Zulhijjah, bulan terakhir daripada bulan Hijriah. Di mana dalam bulan Hijriah, dalam bulan Zulhijjah, ada satu peristiwa yang sangat mengagungkan dunia, itulah pengorbanannya Nabi Allah Ibrahim. Alhamdulillah kita telah berada hari yang kelima di pada bulan Zulhijjah. Di depan kita ada tiga malam yang sangat besar pahala untuk melaksanakan ibadah. Itulah malam Tarwiyah, malam Arafah, juga malam Hari Raya Idul Adha. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, man ahya khamsata laylah wajabal jannah. Barang siapa yang menghidupkan lima malam dalam setahun, kita otomatis dimasukkan ke surga. Di mana yang lima malam itu, yang pertama malam Tarwiyah. Hari ini malam yang kelima, insya Allah Senin Tarwiyah, malam Selasa Arafah, kemudian Hari Raya Idul Adha. Tentu saja kita sangat menginginkan doa yang kita lantunkan tiap saat, tiap detik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kebahagiaan kami di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tentu saja kehidupan di dunia kita ingin bahagia, apalagi yang namanya akhirat. Tentu saja kita mengkaji, meneliti di mana ada celah keridaan Allah yang kita laksanakan. Tentu saja kita sangat berkeinginan. Maka kesempatan yang sangat baik dalam bulan ini, apalagi cuma dua malam lagi. Kesempatan yang sangat baik untuk kita menghidupkan malam. Malam Tarwiyah, malam yang ke-8 daripada Zulhijjah. Malam keraguannya Nabi Allah Ibrahim. Malam yang ke-9, malam Arafah. Harinya sunat kita berpuasa, baik Tarwiyah, Arafah. Dan Hari Raya Idul Adha, sunat kita imsak. Karena cuma kita menahankan diri cuma 2 jam setelah waktu subuh, sampai khatib membaca khutbah. Setelah itu kita berbuka puasa, berbuka dengan dari imsak kita, walaupun cuma 2 jam yang kita mempertahankan diri, tidak minum, tidak merokok, tidak kopi dan sebagainya, kita imsak pada Hari Raya Adha cuma 2 jam pahalanya, laksanakan kita melaksanakan puasa sehari. Kemudian hari Arafah, hari Makmegang bahasa Tanjung Aceh, Hari Arafah adalah hari yang sangat kelebihan, yang sangat istimewa. Tak kala kita berpuasa cuma satu hari, Allah memberikan pahala laksanakan
kita melaksanakan setahun. Kemudian juga hari tarwiyah. Maka di depan mata kita ada tiga malam yang kita memperoleh pahala yang sangat luar biasa. Sehingga kita menuju pada hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha tidak ada perbuatan yang sangat diridai oleh Allah, yang sangat besar pahalanya selain daripada kita mengkurban. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakan salat olehmu. Artinya kita mendirikan salat wanhar sekaligus kita melaksanakan kurban. Dengan kita salat, insya Allah kita kehidupan dunia akan bahagia. Membuktikan kita bersyukur kepada Allah, itulah lewat salat. Maka Rasulullah mengatakan, Man ahsana salah fakat ahsana dunia. Barang siapa yang memperbaikinya salat. Barang siapa yang selalu memperbaiki salat. Kita menuju kepada Allah. Kita mengucapkan takbir, mengucapkan tahmid, mengucapkan laporan kita kepada Allah. Itulah yang namanya dengan salat. Salat itu membuktikan kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Panca indera yang telah diberikan kepada kita. Sementara kurban adalah mengucapkan terima kasih kepada Allah, kita diberikan harta, kekayaan, kemegahan. Dengan kita berkurban, tanda ucap terima kasih kepada Allah, Allah telah memberikan harta kepada kita. Allah beri kendaraan kepada getanyo, Allah beri fasilitas rumah yang getanyo duduki, maka tak kalah getanyo anda tim berkurban, tanyohana mengucapkan terima kasih, kurang mengucapkan terima kasih terhadap harta yang kita miliki. Padahal kata Rasulullah, ala annal udhiyata tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Ketahui olehmu, kata Rasulullah, dengan kurban bukan sebagai kendaraan saja di yaumil akhirah, tapi kurban itu adalah bisa tunji sahibaha min syarri dunya wal akhirah. Bisa membebaskan kita daripada kemuzaratan dunia dan kemuzaratan akhirat. Dengan takurban dan yujiuh daripada bala dunia. Bukan cuma sebagai kendaraan di urah akhirat. Kendaraan itu otomatis. Maka di dunia dan yuho yang tajak, han mungkin tajak dengan jalan kaki. Di bate, dua bate, okelah bisa kita berjalan kaki. Coba bayangkan kalau di Yaumil Mahsyar kita 500 tahun di sana. Hana payung untuk kita berlindung, dan hana satu bangunan yang akan kita lihat. Oh yang takalen memandum lautan manusia. Di sana kita baru terasa menyesal tak kalah di alam dunia kita sanggup kita berkurban. Hanta timci kurban, kurbannya kendaraan di yaumil akhirah. Tak kalah Allah memberikan bala kepada kita, kita yang selalu tak berdoa. Ya Allah jauhkan bala, jauhkan daripada kemuzaratan. Kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baru terasa tak kala bala menimpa kita. Sementara sekarang kadang-kadang dalam keadaan yang lapang, aman, damai. Tak kala kita teringat kepada Allah. Allah beri kuasa kepada lun. Begitu tasi kurban sebagai kendaraan di urah akhirat. Dengan kurban menjauhkan daripada bala. Itu baru kita terasa. Di yaumil kiamah kita tak kala datangnya kurban. Oleh kurban diken badannya. Ya abidillah. Wahai hamba Allah, bagaimana kamu melaksanakan berkendaraan tak kala uroji di dunia? Kita semuanya menjawab, lun ho yang lunjak na kendaraan, lunjak ubanda na kendaraan, lunjak ubirun hasi ngendapak kendaraan, lunjak ulangsa ngen kendaraan. Tapi uronyo ho kendaraan kata, tanya bisa menjawab, tidak ada ya Allah. Tapi tak kalah getanyo na tasi kurban, datanglah kurban. Ijak li kurban diken, ya abidillah, wahai hamba Allah, inilah kendaraan gata diomil kiamah, gata uroji dalam dunia, siap gata tasi kurban. Begitu datang uro raya Adha, gata membelikan kambing, membelikan lembu tasi kurban, nyokeh kendaraan kepada gata. Apalagi dengan kurbannya, adalah menjadi empati kita merasa sayang kepada keluarga dengan kurban yang kita berikan kepada saudara, apalagi saudara kita yang fakir miskin
dan juga dia orang yang taat. Mio saudara gedanyo fakir miskin taat lom. Kepaju si kurban gedanyo truk dalam perut. Si kurban mengatakan, "Ya Allah, lun senang sekali lun ditempatkan oleh sahibuha, oleh yang mengorbankan, oleh polun diserahkan daging kepada lun yang gak lunduknya, lun dibawa kepada budi yang ibadat, lun senang lum tatat." Maka tak kala tanya tabi sedekah kurban kepada orang yang taat, gume genyan bak sembahyang, gume genyan bak puput yang kebaikan, kurban tanya yang na dalam kutim doa katanya. Itulah kata Rasulullah, ana usiyata tunji sahibaha min sari dunia wal akhirah. Dengan kasih kurban, bisa tanya terhindar daripada bala kehidupan di dunia. Di akhirat menjadi kendaraan, katanya. Kendaraan di hari akhirat adalah ar-rukab salah satu kendaraan di hari kiamat, le macam. Yang pertama, Ka'bah. Kita telah berangkat ke Ka'bah. Yang kali pernah langkah ke Tanah Suci, ada Ka'bah. Ka'bah ditawarkan drogi hias sehingga di hari akhirat laksanakan kendaraan. Yang kedua adalah tanyona tadi kurban yang hadir bak getanyo. Limertusun tanyo di barang masyar, bolak balik, hanapat tamu payung, hanapat tamu melindung, panasnya tarik matahari luar biasa. Di dunia saja yang bisa 60 derajat tuum hanjit saja bak aspal. Coba bayangkan yang di akhirat tidak tentunya apakah 100 derajat dan sebagainya luar biasa. Di dunia menteng saja bak aspal 60 derajat, hanjit saja meleleh gaki di atas aspal. Coba bayangkan diomil kiamah yang bisa mencapai 100 derajat yang sungguh luar biasa. Tentu saja sangat meleleh gaki itu. Tapi dengan natati kurban, dengan natanya berangkat ke Ka'bah, beliau akan menawarkan kita sebagai kendaraan. Ijak kurban mbak gedanyo hai keno keno rono roji netim tia lun dikeli kurban. Rono hana namanya Honda. Honda ron katinggal di alam dunia, ron hana nume moto, moto ron tinggal di aliware. Coba bayangkan, tanya begitu di padang mahsyar, kita melihat. Ke kiri kita melihat lautan manusia, ke depan kita melihat lautan manusia, ke kanan kita melihat lautan manusia, koyang takalen mandum lautan manusia. Di sanalah baru ada nida, Allah mengatakan, hasa yaumil kiamah, uronyo uro kiamah, hasa yaumun nadamah, hari ini hari gata menyesal. Hari penyesalan baru tanyo tersadar. Ya Allah puro uronyo. Uronyo uro gata menyesal. Urojih lam dunia gata hoyang tajak na kendaraan. Tapi pada uronyo kendaraan gata hanatame genom. Gata hanatatim kurban hanatame. Gata hanatajau Makkah gede hana Ka'bah. Gata yang ketiga kendaraan kita masjid. Tanyo han sanggup tati kurban. Kadang-kadang begitu kita membeli haji uronyo, mesti jangankan dan minta 2 juta lebih. 2 juta per tuh kadangkala, 2 juta kadang satu kambing kadangkala, hanangon tapi kurban. Tapi tanyo selalu hadir ke masjid, masjid yang menjadi kendaraan. Cuman masjid tanyo hantum to te kurban, hana Makkah, hana pilom. Coba bayangkan bagaimana nanti diomil kiamah. Maka marilah kita introspeksikan diri. Uronyo na kesempatan kepada gedanyo mbek sampai takalen dalam hadis Rasulullah lom mang kadara falam yudai, barang siapa yang sanggup berkorban falam yudai tapi dia enggak mau berkorban fa insa'a mata yahudian au nasaranian kelir Rasulullah gata napeng lampep 2 juta tapi hanta tem blo kameng untuk dati kurban kelir Rasulullah apakah gata galak meninggal gata yahudian dengan agama Yahudi au Nasranian ataupun lam agama Nasrani berat dikeli Rasulullah. Memang kurbannya sunat bagadanya tapi sunat muakat pada Rasulullah adalah wajib membuktikan kita cinta kepada Rasulullah. Itulah datangnya bulan haji kita nyotati kurban. Dengan kurban jauh tanya daripada bala kadang di musibah kepada kita nyotati tati kurban kadang jauh musibahnya. Maka hadirin urang si yang berbahagia, kurban itu adalah membersihkan harta kita, le harta kita yang subhat, apalagi kadang-kadang harta yang harim nata miliki, atagop kadang mucok ba atagdanyo, banyak harta kadang kala harta yang tonyo miliki nyo tidak ada halal. Tapi dengan tasi kurban insyaallah
bisa membersihkan sedikit daripada barang-barang yang hanagot, maka dengan tasyukur pun ya alhamdulillah, dengan tasumbahyang sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah, panca indera kita yang lima adalah telah kita melaksanakan limong bohwate dan sumbahyang, seolah-olah panca indera yang limong kita mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kita diberikan tangan kalian Mbak Hikmah salat, kita memberikan tangan, dengan kaki, kita menyentuh tamat, kaye bisa terasa. Apakah kayu itu licin ataupun hana? Dua macam. Sumayang subuh dua rakaat. Dengan kita melaksanakan salat subuh dua rakaat, seolah-olah tangan yang diberikan oleh Allah, kaki yang diberikan oleh Allah, kita sudah mengucapkan terima kasih. Kita diberikan telinga. Telinga bisa mendengar ke kanan, ke depan, ke kiri, dan ke belakang. Artinya empat arah. Dengan kita melaksanakan salat duhur, seolah-olah kita berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah telah memberikan telinga. Dengan telinga saya bisa mendengar dari kanan, kiri, depan, dan belakang. Dengan tasmayang duhur, seolah-olah kita mensyukuri nikmatnya telinga. Kita diberikan penciuman tanyo, hidung tanyo bisa mencium di depan, di kanan, kiri, dan di belakang. Empat arah salat asar jawabannya. Dengan kita melaksanakan salat asar, seolah-olah kita telah mensyukuri nikmat penciuman yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan mata kepada kita. Mata bisa melihat ke depan, bisa melihat ke kanan, bisa melihat ke kiri, tidak bisa melihat ke belakang. Payah pakai kaca pion. Artinya salat maghrib 3 rakaat. Dengan kita melaksanakan salat maghrib 3 rakaat, seolah-olah kita mengucapkan kepada Allah, terima kasih ya Allah, mata yang kan beri kepada lun, bisa lun kalen, bisa dan sebagainya, ke kanan dan ke kiri salat maghrib 3 rakaat. Allah memberikan mulut dan di dalam mulut ada lidah. Dengan lidah bisa terasa, tajib ia bisa terasa, apakah itu dingin, apakah itu panas, apakah itu manis ataupun tidak manis. Terasa dengan lidah, empat bahagian yang kita ketahui salat insya empat rakaat. Dengan tasmayang insya per rakaat, seolah-olah kita berkata kepada Allah, terima kasih ya Allah, Allah telah memberikan kepada saya lidah. Maka salat kita adalah untuk mengucapkan terima kasih, panca indera yang akan diberikan oleh Allah. Tanya baru terasa, ante jaro hana terasa. Padahal salat subuh kadang kurang. Mata hana getang lita kalen, punyung hana tak lita dengo. Padahal semuanya dengan kita melaksanakan salat, itu adalah sebagai ucapan terima kasih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita telah melaksanakan salat sehari semalam 5 waktu. Dan kita setelah itu melaksanakan kurban. Di dunia kita telah mengucapkan terima kasih kepada Allah. Di akhirat, tak kalah tasih kurban, dinah kurban itu yang akan membantu kita menjadi kendaraan kita di yaumil kiamah. Maka hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita introspeksikan diri dengan kurban tanyo, man tasih kurban nampak sosial kita. Dengan tasih kurban merasa sayang kepada fakir dan miskin. Oleh fakir dan miskin merasa berdoa kepada kita nyo dengan tasih kurban. Maka betingat saat kesempatan yang baik pada kita pada hari ini adalah untuk menyembelihkan kurban pada 10 Zulhijjah pada Uroh Raya Haji. Kemudian kita lengkap dengan salat hidung sembahyang. Rasulullah mengatakan, man asana salah fakat asana dunia. So yang timpu bereh sembahyang, Allah tupu bereh kehidupan dunia. Pakan dunia tanya morat marit sembahyang hanagat pas. Pakan dengan sembahyang bisa pas, karena sembahyang itu adalah laporan kita kepada Allah. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, begitu kita mentakbir Allahu Akbar, seolah-olah kita telah mengetuk pintukan Allah. Tatok-tok pintu Allah. Ya Allah, lun hadir ba'drun ya Allah. Begitu tatakbir Allahu Akbar. Padahal dengan tatakbir yang dipampun dan yang mandum dosa yang kali terkubur yang uronyan. Antir tak semayang asa, antir tak semayang maghrib, gepampun laju dosa li Allah. Begitu takbir adalah seolah-olah kata ketuk pintu Allah. Mio kata ketuk pintu Allah, tak kalah Allah membukakan pintu. Begitu tak baca, wajah tu wajihya lilladhi fataras samawati wal ar. Lun hadap diri lun kepada zat drone ya Allah. Drone yang memiliki langit dan bumi. Dia laporan kepada Allah. Hanifam, lun rindu kepada ron ya Allah. Muslimau, lun menyerah diri kepada ron ya Allah. Wama ana minal musyrikin. Maka tak kalah gerinya sembahyang. Yang benar-benar sembahyang adalah
begitu ketika sembahyang, di depan kita terbayang kepada Allah, di kanan terbayang kepada surga, di kiri terbayang kepada neraka, di bawah kita terbayang kita telah berada di atas titik siratal mustaqim. Maka itulah kata Rasulullah, fahina idin takunu musallian, baru kira katanya orang yang melaksanakan salat anti tatumayang, terbayang di depannya Allah, di kanannya surga, di kirinya neraka, di bawahnya titik siratal mustaqim. Maka mudah-mudahan dengan kita melaksanakan salat, dibaringi dengan kita melaksanakan kurban, ya alhamdulillah, apa yang kita inginkan hidup di alam dunia, insya Allah kita akan bahagia, dan di akhirat juga akan diberikan kebahagiaan. Bahagia hidup di dunia, tiada lain apa yang kita inginkan, selalu Allah petruk hajat tanyo. Bahagia di akhirat, itulah mudah-mudahan kita semua pada hari ini berada di dalam rumah Allah, insya Allah kita semua akan ditempatkan dalam satu tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal ab Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatahu innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa astaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'a bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin. Allahumma ya muhawwilal ahwal ya hawwil halana ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah wa la syukrullahi akbar.

الحمد لله رب العالمين.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم صراط

نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Bom. Allahu Akbar.

Dengerin siaran Pro2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Soya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mama itu bang terbaik kamu teman Pro 2 masih bareng dengan Syaf teman Pro 2 ya. Tadi kita udah mengikuti secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lhokseumawe ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sekarang kita balik lagi dan Syaf bakal terus nemenin kalian pastinya teman Pro 2 menghadirkan info-info menarik untuk kamu semua ya. Dan juga by the way teman Pro 2 di luar cukup-cukup terik sekali ya. Sangat panas sekali teman Pro 2, jadi buat kamu yang mungkin ada keperluan gitu ya, pengen ke suatu tempat gitu ya, apalagi kamu yang berkendara dengan roda 2 nih ya, pastikan helm itu dipakai ya teman Pro 2. Kenapa dipakai helmnya? Selain melindungi dari panas, juga harus taat peraturan taat lalu lintas teman Pro 2 gitu ya. Nah, by the way teman Pro 2, kenapa sih sekarang itu eranya orang-orang ya yang bekerja atau para karyawan gitu ya, banyak karyawan yang sekarang itu mulai menjalankan bisnis sampingan teman Pro 2 ya. Kenapa sih kira-kira kayak gitu ya? Nah, so teman Pro 2 apalagi di era yang serba canggih atau era modern ini ya gitu ya. Semakin banyak karyawan yang enggak hanya mengandalkan gaji bulanan gitu teman Pro 2 ya, dari pekerjaan utamanya aja gitu. Jadi ini udah menjadi satu buah tren gitu teman Pro 2 ya, tren memiliki bisnis sampingan atau side hustle bilangnya gitu ya. Kini menjadi hal umum nih teman Pro 2 ya, terutama di kalangan generasi milenial dan generasi Z ya. Banyak faktor yang mendorong keputusan ini teman Pro 2, jadi mulai dari kebutuhan finansial, terus juga pengembangan keterampilan hingga keinginan memiliki kebebasan dalam mengatur waktu dan karir teman Pro 2. So, teman Pro 2, fenomena ini tuh menunjukkan bahwa dunia kerja sekarang ini ya nggak hanya sebatas rutinitas kantor doang, tetapi juga peluang untuk mengeksplorasi ya potensi diri kamu melalui usaha tambahan. Nah, jadi ada beberapa alasan lah orang-orang tuh pada pengen punya usaha sampingan gitu ya. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan baru teman Pro 2 ya. Jadi menjalankan bisnis sampingan memungkinkan kita sebagai karyawan itu untuk belajar dan mengasah keterampilan baru ya, yang mungkin tidak didapatkan di pekerjaan utama kita gitu. Misalnya keterampilan manajemen, pemasaran digital gitu ya, komunikasi dan pengelolaan keuangan mungkin gitu ya. Jadi pengalaman ini gak hanya bermanfaat untuk bisnis kita sendiri, tapi juga bisa meringankan ya atau meningkatkan nilai profesionalitas kita gitu ya sebagai karyawan di kantor gitu. Selain itu, keterampilan tambahan yang diperoleh dari bisnis sampingan ini dapat membuka peluang karir baru lah gitu ya. Seorang karyawan yang memiliki kemampuan digital marketing atau desain grafis misalnya bisa menambah nilai jual diri mereka gitu ya. Nilai jual dari diri mereka gitu loh Manda. Mereka ya, jadi mereka-mereka itu termasuk kamu Manda, kalau kamu mau bisnis sampingan boleh-boleh aja gitu ya. Jadi ini selain punya penghasilan sampingan juga, kamu bakal mengasah diri kamu menjadi lebih profesional lagi di tempat kerja gitu Manda ya. Dan selanjutnya teman Pro 2 itu mempersiapkan kebebasan finansial. Nah, siapa sih yang gak mau financial freedom teman Pro 2 ya? Jadi banyak karyawan yang memulai bisnis sampingan itu karena ingin memiliki kontrol lebih atau lebih kontrol lebih besar lah gitu ya terhadap karir dan finansial mereka gitu. Jadi ketergantungan penuh pada pekerjaan utama sering membuat seseorang merasa terjebak gitu teman Pro 2, atau ya merasa stuck di situ-situ aja gitu ya, apalagi jika ada batasan promosi gitu ya atau peluang karir yang terbatas. Selain itu, memiliki usaha sendiri bisa menjadi langkah awal ya menuju kebebasan finansial jangka panjang teman Pro 2 ya. Jika bisnis sampingan berkembang, karyawan memiliki kesempatan untuk bertransisi menjadi wirausahawan penuh waktu gitu. Nah, hal ini tuh memberikan rasa aman dan kontrol ya
atas hidup kamu sendiri yang tidak selalu bisa diberikan oleh pekerjaan konvensional gitu. Kayaknya lebih safe dan lebih aman aja gitu ya, apalagi kamu yang memang mengejar financial freedom gitu tahun berdua. Nah, yang ketiga juga ini salah satu alasan kuat kenapa sih orang-orang pada pengen punya usaha sampingan, menambah pendapatan tahun berdua ya. Jadi gaji bulanan tuh sering kali ngerasa, kita tuh ngerasa gak cukup gitu dengan gaji bulanan kita ya. Untuk menutupi berbagai kebutuhan hidup kita yang terus naik akhir-akhir ini tahun berdua. Jadi ya seperti biaya sewa misalnya, transportasi ya, belum lagi kita bicarain gaya hidup gitu ya. Karena itu banyak karyawan memilih bisnis sampingan sebagai cara untuk menambah penghasilan mereka ya. Dengan pendapatan tambahan ini, mereka bisa lebih leluasa mengatur keuangan dan memenuhi kebutuhan pribadi atau kebutuhan keluarga nih tahun berdua. Selain itu ya, pendapatan tambahan ini juga memberikan rasa aman finansial tuh gitu, merasa lebih safety aja gitu tahun berdua ya, jika terjadi keadaan yang nggak terduga seperti pengurangan gaji misalnya, atau kenaikan harga barang, inflasi dan segala macamnya, atau kondisi darurat lainnya lah. Nah, karyawan nggak sepenuhnya bergantung pada gaji utama gitu. Jadi bisnis sampingan bisa menjadi cadangan yang membantu menjaga stabilitas ekonomi pribadi kamu tahun berdua.

Jangan lihat teman pro 2, selanjutnya itu memanfaatkan teknologi dan tren yang ada gitu ya. Karena sekarang juga udah cukup luar biasa perkembangannya. Jadi teknologi ini membuat bisnis sampingan semakin mudah dijalankan gitu. Siapa sih yang gak tergiur gitu ya. Karena mudah untuk dijalankan juga gitu ya. Banyak karyawan kini memanfaatkan e-commerce ya, media sosial dan platform digital lainnya untuk mulai usaha tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama lah. Let's say kita bilang seperti itu. Jadi ada fleksibilitas gitu ya. Ini membuat side hustle gitu bisa dijalankan kapan aja dan di mana aja pastinya gitu. Bahkan dari rumah sekalipun tahun pro 2. Dan juga ini bisa membangun relasi profesional kamu tahun pro 2. Jadi bisnis sampingan memungkinkan karyawan membangun jaringan baru yang enggak hanya bermanfaat untuk usaha kamu aja, tapi juga untuk karir kamu ke depannya gitu tahun pro 2. Misalnya gitu ya, berinteraksi dengan pelanggan atau supplier atau pebisnis lain, ini memberi kesempatan belajar strategi bisnis sekaligus memperkuat lingkungan profesional kamu tahun pro 2. Nah, jadi jaringan itu bisa membuka peluang kolaborasi, proyek freelance misalnya, atau bahkan peluang karir baru ya. Semakin luas jaringan yang dimiliki, semakin banyak kesempatan yang muncul, baik untuk bisnis sampingan maupun pekerjaan utama kamu. Nah, hal ini tuh membuat side hustle menjadi alat efektif untuk pengembangan karir jangka panjang kamu tahun pro 2. By the way teman pro 2, jangan kemana-mana, nanti coba bakal balik lagi menghadirkan info-info menarik untuk kamu dan juga memutarkan lagu-lagu kesayangan kamu. So jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Masih di 95.2 FM Radio Pro 2 Luxmawe, teman-teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf juga ya teman Pro 2. Tadi kita udah ngobrolin berbagai macam hal teman Pro 2 ya. Usaha sampingan ya. Terus juga brand lokal teman Pro 2. Ini semoga apa ya? Semoga juga kita menjadi generasi muda yang lebih berani mengambil satu buah resiko gitu ya. Kenapa? Karena terjun ke dunia seperti ya let's say kita bilang ke dunia usaha atau ke dunia bisnis tahun 2022 ini memang cukup ada resikonya. Cuman kita sebagai generasi muda ya harus berani akan hal itu semua tahun 2022. Ya kan kalau kita enggak mencoba kita enggak bakal tahu gimana hasilnya tahun 2022. Dan juga karena mungkin ada tuntutan ekonomi ya tahun 2022 ya, financial freedom itu tadi yang kita kejar terus-terusan tahun 2022, apalagi kamu tipe-tipe yang gabut sedikit malah buka toko oren gitu ya. Ngelihat apapun barang-barang yang pengen kamu check out kayaknya ngerasa kayak wah masih kurang nih gajiku gitu ya. Harus punya banyak pendapatan lagi gitu, harus lebih banyak pendapatan lagi ya, let's say financial freedom lah ya gitu, enggak sih Manda. Dan ya tahun kedua di era seperti sekarang ini memang kebutuhan memang cukup-cukup riskan lah kalau kita bilang kayak gitu ya. Sampai-sampai mungkin sebagian dari kalian ada yang sangat familiar dengan yang namanya pay letter teman Pro 2. Kamu gitu gak sih Manda? Jangan sampai ya teman Pro 2. Karena memang kalau kita ngomongin pay letter teman Pro 2 ini kayak kesenangan semata ya. Sesaat doang gitu teman Pro 2. Karena rasa-rasanya ini bakalan membuat hidup kamu lebih mudah, tapi ternyata enggak. Setelah kamu jalanin ternyata enggak teman Pro 2. Jadi ya mudah dipakai terus juga sulit dilepaskan nih teman Pro 2 ya. Ketergantungan dengan pay letter ini apalagi di era digital seperti sekarang ini pastinya.
1: Masih ada dirimu.
0: Nah, hampir semua kebutuhan itu bisa dipenuhi sekarang ya. Hanya lewat ponsel doang tahun kedua. Belanja pakaian misalnya, terus juga beli makanan, memesan apa? Transportasi gitu ya. Bahkan membayar tagihan ini pun dapat dilakukan dalam cuman beberapa klik-klik doang gitu ya. Ya hitungan menit lah kita bilangnya. Terus juga bersama dengan itu muncul berbagai layanan pay letter yang menawarkan kemudahan transaksi gitu ya, tanpa perlu membayar langsung di awal gitu teman-teman berdua. Bagi banyak orang termasuk generasi muda, fitur ini cukup terasa sangat membantu ya. Tapi awas tahun nomor 2 jangan sampai ketagihan dan berlebihan lah let's say seperti itu ya. Pay letter ini hadir dengan konsep yang ya terlihat sederhana gitu ya, kayak beli sekarang bayarnya nanti gitu. Proses pendaftarannya juga cepat, terus juga syarat-syaratnya nggak yang ribet banget ya, kita bilang mudah lah gitu ya, dan limit yang diberikan sering sekali cukup besar tahun 2022. Jadi nggak heran jika banyak orang merasa kebantu banget ya, terutama saat terdesak tahun
1: 2022.
0: Namun tahun 2022 dibalik semua kemudahan itu ya, pay letter ini juga menghadirkan kebiasaan baru yang perlahan membuat banyak orang itu jadi apa ya, ketergantungan atau bergantung gitu ya sama dia gitu ya. Orang pun jadi terbiasa seolah tanpa efek samping finansial di akhir bulan, jadi kayak ya udah aman aja, nggak bakalan ada efek samping kok untuk pendapatan aku gitu ya. Jadi budaya instan dan keinginan serba cepat ini ya yang membuat dorongan itu semakin nyata gitu. Dan juga kayaknya gaya hidup nih teman berdua yang harus di apa ya, direm-rem sedikit lah gitu. Jadi salah satu alasan pay letter begitu cepat diterima karena masyarakat digital sudah terbiasa dengan sesuatu yang instan tahun 2022. Jadi semua hal bisa diperoleh dengan cepat, termasuk misalnya barang gitu ya, apapun barang yang diinginkan lah, tanpa harus menunggu uang kamu kekumpul dulu gitu. Kamu gak perlu nabung. Padahal itu hanya semuanya teman produk. Jadi pay letter akhirnya bukan lagi sekedar solusi kebutuhan darurat, tapi alat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup kamu. Diskon besar misalnya, terus juga gratis ongkir, dan promo cicilan membuat orang merasa pengeluaran mereka tetap aman. Padahal enggak, teman Pro 2. Tanpa sadar, tagihan terus menumpuk sedikit demi sedikit nih, teman Pro 2. Masalahnya, sistem pay later ini sering membuat seseorang itu kehilangan rasa apa ya? Berat gitu. Berat apa? Saat mengeluarkan uang. Seperti saat membayar uang tunai. Kita kan kok ngeluarin uang tunai itu rasanya, wah sayang banget nih, harus ngeluarin segini banyaknya gitu, teman Pro 2. Tapi dengan pay later ini, mereka ngerasa kayak, oh masih ada kok, aman nih, masih ada di dompetku, masih ada di tabunganku. Karena ya konsepnya seperti itu, bayar beli dulu, bayarnya nanti, teman Pro 2. Nah, jadi teman Pro 2, gak ada lagi jeda untuk berpikir dua kali ya sebelum membeli sesuatu. Bener gak sih? Kamu gitu gak sih, Manda? Orang jadi mudah membeli barang yang sebenarnya gak terlalu dibutuhkan. Tuh, dengar Manda. Dengan pay later ini, karena pembayarannya ya ditunda ke bulan berikutnya lah misalnya, kayak gitu. Jadi kan okay deh, bulan ini masih okay, kayaknya aman aja, bulan depan baru bayar gitu. Tapi bulan depannya pusing sendiri gitu.
1: Ku ingin beri yang kau mau.
0: Nah, ini jadi gaya hidup apa ya? Lebih menarik napas panjang kayaknya ya. Jadi fenomena pay later ini juga berkaitan erat dengan tekanan gaya hidup nih, Manda, di media sosial pastinya ya. Saat ini, jadi media sosial itu dipenuhi dengan konten tentang trend fashion misalnya, makanan viral ya, gadget terbaru, motor terbaru. Terus apa lagi, mobil terbaru misalnya ya. Ya ini gaya hidup lah ibaratnya, tahun Pro 2. Jadi kita harus bisa memfilter itu semua gitu. Jadi disinilah tuh pay later sering menjadi jalan pintas gitu. Kamu udah rencanain gak, Manda, untuk pay later? Bagi mereka yang ingin tampil mengikuti tren ya, meski kemampuan keuangannya tuh belum memadai, jadi lama-kelamaan kebiasaan ini tuh bisa menjadi berbahaya. Nah, jadi penghasilan bulanan bisa habis untuk bayar cicilan itu doang, pay later itu, teman Pro 2 ya. Yang yang sebenarnya hanya memberi kepuasan sementara.

pembayarannya kecil gitu ya. Misalnya pembayarannya hanya butuh puluhan ribu atau ratusan ribu lah per bulan, let's say kayak gitu ya. Namun saat memiliki beberapa tagihan sekaligus, jumlahnya justru jadi membengkak gitu ya. Jadi tiba-tiba kok sebesar dan segede ini gitu. Nah selain itu, keterlambatan pembayaran juga memunculkan denda dan bunga tambahan nih ya, yang membuat beban semakin menjadi lebih berat. Pada akhirnya orang jadi tertekan dengan tagihan bulanan, sementara kebutuhan hidup lahir juga terus berjalan gitu tahun kedua. So apa yang harus kita lakukan tahun kedua? Jadi bijaklah dalam menggunakan paylater di era digital ini. Kalau bisa nggak usah menggunakan paylater tahun kedua gitu ya. Jadi paylater ini sebenarnya nggak selalu buruk memang ya. Dalam kondisi tertentu layanan instan ini memang cukup-cukup membantu ya, misalnya ada saat kebutuhan mendesak atau situasi darurat. Cuman ya, atau namun gitu ya, yang menjadi masalah adalah ketika penggunaannya nggak lagi kekontrol tahun kedua dan berubah menjadi kebiasaan konsumtif gitu. Karena itu penting bagi masyarakat, terutama generasi muda ya, untuk memiliki kesadaran finansial nih tahun kedua gitu. Jadi sebelum menggunakan paylater, seseorang itu perlu mempertimbangkan ya, apakah barang yang dibeli itu benar-benar diperlukan atau sekedar keinginan sesaat aja gitu. Nah ini membiasakan diri hidup sesuai dengan kemampuan juga menjadi hal yang penting. Nah ini penting banget tahun kedua ya, membiasakan diri hidup sesuai kemampuan. Nah itu dia garis besarnya, juga menjadi hal yang penting gitu tahun kedua. Jadi nggak semua tren itu harus diikuti dan apa ya, gak semua keinginan sesaat kamu itu harus terpenuhi gitu. Jadi apa ya, gak semua keinginan harus segera dipenuhi lah, kayak gitu. Jadi menunda membeli sesuatu itu bukan berarti gagal menikmati hidup, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap kondisi finansial sendiri tahun kedua. Jadi di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, masyarakat memang apa ya, kita lah sebagai generasi muda pastinya juga dituntut untuk lebih cerdas mengelola keuangan ya. Jangan sampai fitur yang awalnya membantu justru berubah menjadi jebakan yang diam-diam menguras stabilitas finansial kita tahun kedua ya. Karena pada akhirnya kemudahan yang tidak digunakan dengan bijak bisa membuat seseorang terjebak dalam lingkaran konsumtif yang sulit dihentikan tahun kedua. Rindu yang temani setiap malam. Ya, so teman kedua, jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi pasti ya untuk kamu semua. Dan tetap di 95,2 FM RRI, Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya 0811 67 15

0: So ya teman Pro 2, tata hatiku ya. Dari ya Fajar Nur teman Pro 2. Siapa yang gak tahu Fajar Nur ya, jebolan salah satu buah ajang pencarian bakat yang cukup-cukup luar biasa di Indonesia ya teman Pro 2. Jadi ini salah satu lagu yang ikonik juga ya, salah satu lagu yang cukup membawa nama Fajar Nur menjadi lebih dikenal lagi ya, lebih banyak dikenal oleh banyak orang-orang lagi teman Pro 2 gitu ya teman Pro 2. Dan juga Fajar Nur berhasil ngebawain lagu ini tuh dengan cukup dalam ya teman Pro 2, karena lirik-liriknya juga luar biasa dalamnya teman Pro 2. Jadi ini sesuai lah, karakter suara Fajar Nur juga cukup-cukup membawa ini dengan apa ya, dengan suatu buah emosional yang luar biasa lah gitu kan berdua.
1: Hitung keraguanmu, lihatlah mata.
0: Dan so ya teman berdua, pastinya Chef masih bakal terus menghadirkan info-info menarik untuk kamu teman Pro 2. Dari tadi kita udah banyak banget ngebahas dari brand-brand lokal, terus juga banyak lah ya udah kita bahas. Sekarang kita sebagai generasi muda memang harus banyak mencerna ilmu-ilmu pengetahuan ya, harus punya banyak wawasan ya, harus luas wawasannya gitulah teman Pro 2 gitu ya. Dan jangan lupa apa teman Pro 2, kalau kamu hari ini tuh udah ngerasa capek banget kayak gitu ya, atau mungkin hari ini kamu udah ngerasa kayak ya udah ada satu buah atau satu hal yang udah kamu lakukan dan kamu berhasil melakukan hal itu gitu ya, otomatis pasti seneng dong ya teman Pro 2, ngerasa seneng gitu ya. Dan juga apa teman Pro 2, jangan lupa self reward kalau kata generasi muda sekarang ya. Kalau kata Gen Z sekarang tuh budaya self reward gitu ya. Sebenarnya self reward ini apa sih teman Pro 2? Self reward ini bentuk menghargai diri atau ya, atau topeng kebiasaan konsumtif kamu sebenarnya teman Pro 2. Nah, lo ya. So ya teman Pro 2, by the way, setiap orang kayaknya pernah ya ngelakuin self reward ini gitu ya. Jujur saya pribadi juga mungkin beberapa kali melakukannya, melakukan itu ya. Terutama semasa mungkin habis ngelakuin sesuatu yang memang kayaknya susah banget misalnya gitu ya, terus akhirnya berhasil ngelakuin itu dengan baik. Nah, kayaknya di situ tuh waktu yang tepat untuk kita solve. Jadi setiap kali berhasil menyelesaikan tugas misalnya gitu ya, yang memang cukup sulit gitu ya, cukup menguras pikiran ya. Biasanya tuh kayak beli sesuatu untuk apa ya? Ya kita nyebutnya self reward lah gitu ya, untuk ngasih makan kita aja. Sebenarnya ego kita sih ya. Tapi sebenarnya teman Pro 2, sebagian orang ngerasa kayak self reward itu enggak penting-penting banget teman Pro 2. Jadi kamu tim yang mana teman Pro 2? Ngerasa self reward itu penting atau enggak penting sebenarnya ya? Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu mendang-mending ya, kayaknya membeli makanan favorit itu apa ya, di saat-saat tertentu aja gitu ya, jadi ngerasanya cukup istimewa. Atau bagi sebagian orang lagi kayak ya udah, kalau lu suka makanan itu makanan favorit lu, beli aja gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau kita cuma bisa jadiin self reward doang gitu ya teman Pro 2, kenapa kayak gitu? Karena ya mengingat dan menimbang banyak hal. Nah, tapi kita harus akui teman Pro 2, self reward ini bukan sesuatu yang keliru gitu ya. Bahkan kita pun kerap ngelakuinnya kan gitu teman Pro 2 ya. Jadi setelah melewati hidup yang penuh lika-liku ini gitu ya, dar-dar-dor misalnya, rasanya cukup wajar kalau kita tuh ngerasa perlu diapresiasi gitu. Kita mengapresiasi diri kita sendiri dengan memberikan misalnya hadiah kecil ya, kayak gitu ya. Itu dia tadi self reward itu ya. Memberikan hadiah pada diri sendiri gitu, dapat membantu menjaga motivasi kita nih teman Pro 2 untuk terus bertahan ya, melalui proses melelahkan lainnya dalam hidup ini gitu. Jadi memang bisa menjadi bentuk apa ya, kayak menghargai diri sendiri lah ibaratnya gitu. Akan tetapi kita pun perlu waspada nih teman Pro 2, sebab ketika si self reward ini mulai dijadikan sebagai alasan gitu maupun pembenaran untuk lebih memprioritaskan keinginan di atas kebutuhan kita, tahun pro 2. Jadi udah apa ya, udah menyeleweng lah, bukan lagi self reward gitu ya. Jadi sebenarnya gak butuh-butuh banget itu gitu. Satu benda misalnya ya, apa let's say misalnya handphone baru misalnya gitu, sebenarnya handphone yang lama juga masih cukup gitu ya. Tapi karena ada slogan self reward ini, jadi kayak gak apa-apa deh beli aja, soalnya ini self reward aku gitu. Jangan sampai kayak gitu juga tahun pro 2, kalau harus memberatkan gitu ya. Tapi ini harus disesuaikan lah, karena kita yang memanage semuanya tahun pro 2. Nah, apalagi nih ketika semuanya itu dibungkus dengan kedok self reward ya. Sebenarnya ini kebutuhan konsumtif kamu yang gak bisa direm, tapi berkedok self reward teman berdua. Padahal sebenarnya hanya menjadi bentuk pelarian emosional misalnya gitu ya. Mulai dari melakukan pembelian yang impulsif gitu misalnya. Jadi belanja banyak barang karena stres gitu ya. Kalau udah demikian ya, kalau udah kayak gitu teman berdua, self reward yang awalnya itu menjadi bentuk apresiasi, jadi perlahan itu berubah menjadi pembenaran yang konsumtif aja tahun nomor 2 gitu. Dan pada akhirnya tahun nomor 2, tanpa kita sadari ya, si self reward ini perlahan semakin sering kayak dibenarkan aja gitu ya, dengan aktivitas konsumsi kita gitu. Terus juga kayak ya udah mau apa-apa alasannya self reward gitu. Nah, jadi budaya ini tuh enggak boleh dibiarkan. Pada akhirnya kita akan mulai mengalami kebocoran finansial yang cukup signifikan tahun kedua. Jadi kesulitan untuk menabung misalnya, terus juga nanti ada dana darurat ya, bahkan ketergantungan untuk belanja gitu tahun kedua. Nah, di titik ini rasanya kita perlu membangun kembali kesadaran bahwa nggak semua rasa lelah harus diselesaikan dengan barang baru ataupun menghabiskan uang dalam jumlah yang besar tahun nomor 2 gitu ya. Terjadi kebiasaan gitu. Nah, jadi ini diselesaikan dengan apa ya, dengan secara hati ke hati aja gitu. Nggak perlu harus dengan jumlah uang yang besar gitu ya, atau suatu benda yang mewah misalnya. Jadi kita boleh sesekali melakukan self reward, apa ya, menikmati hidup ibaratnya gitu. Namun ya, tapi kita juga perlu mengingat dan memastikan kondisi finansial itu masih tetap bisa kita kontrol tahun kedua. Jangan keluar dari kontrol kita semuanya tahun kedua, atau bahkan membuyarkan semua finansial yang udah kita atur sedemikian rupa gitu. Tiba-tiba gara-gara self reward ini tahun kedua kita jadi kelabakan ya kan. Nah, jadi memang tujuan self reward itu adalah untuk menghargai dan memberi apresiasi untuk diri sendiri ya. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan nih tahun kedua, bahkan tanpa mengeluarkan uang yang cukup besar sekali misalnya gitu. Seperti ya, ambillah waktu istirahat yang cukup misalnya, terus juga tidur lebih awal, quality time bareng keluarga gitu ya. Banyak, atau menonton film-film terseru yang kamu suka, itu udah self reward juga sih teman berdua. Banyak hal-hal yang bisa kamu coba coba ubahlah pola pikirnya gitu. Jadi enggak, self reward itu enggak harus dengan barang-barang yang mewah gitu teman berdua. Jadi nah, sebab di apa ya, kalau kita bilangnya pikiran kita tuh kadang-kadang ngerasa lelah banget gitu ya, ngerasa capek banget. Kadang-kadang yang dibutuhkan itu check out, bukan teman berdua ya. Kalau badan kamu lelah, kamu cukup istirahat gitu. Ngobrol, cerita, tukar pikiran dengan orang-orang yang kamu rasa cukup bisa mensupport kamu gitu teman berdua. Jadi jangan jadi alasan lagi nih teman berdua ya, self reward yang sebenarnya memboroskan itu. So ya teman berdua, jangan kemana-mana, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua. Stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lhokseumawe, teman terbaik kamu.

0: always think. Oh, it's a dog.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715

So ya, tahun pro 2 masih bareng dengan Syah pastinya. Barusan aja kita dengerin darinya Geisha tahun pro 2 ya, dengan vokalis barunya pastinya. Dan ini lagu remake-an ya tahun pro 2. Jadi lagu ini tuh kayak di arrangement ulang gitu ya, terus dibawain lagi dengan vokalis Geisha yang baru. Nah, jadi remake-annya ini di tahun 2024 tahun pro 2 gitu ya. Tadi kita juga udah banyak banget ngobrol-ngobrol tahun pro 2, ngebahas ini itu, sampai juga tadi ngebahas self reward tahun pro 2. Menurut kamu gimana sih sebenarnya ya, kalau self reward itu, jangan sampai self reward itu menjadi momok yang menakutkan lah ibaratnya ya. Alih-alih self reward justru malah menjadi boros ya, Manda ya, dengerin. Dan saya tahun pro 2, Chef juga sekalian pamit nih ya dari kamu-kamu semua tahun pro 2, karena nanti bakalan ada Mas Egi yang bakal menemani kalian tahun pro 2. Dan Chef udah siapin nih satu buah lagu yang cukup-cukup luar biasa di tahun ini tahun pro 2, darinya Sal Priyadi untuk kamu semua. Dan ini kayaknya menjadi lagu terakhir yang Chef putarin untuk kamu tahun pro 2 ya, pastinya lagu terakhir yang Chef putarin untuk kamu bareng dengan Chef gitu ya. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Mbak, berhenti.
2: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
2: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
2: Tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
2: Ya tahulah. Gini-gini, saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
2: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
2: Wadudu. Ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
1: Lah ya, mulut to, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

Hai, 95.2 RRI, Pro 2 Pelawak Sumawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, enggak sih kalau jam segini ngelihat cuaca di luar sana tuh panasnya pol, teman Pro 2. Tapi aku yakin banget setelah dengerin Anyone Here from Justin Bieber, ngebikin siang menjelang sore hari kamu agak-agak ngadem, agak-agak slowing. Apalagi setelah mendengarkan suara Egy Putra menemani kamu semua, agak-agak hancur. Tapi gak apa-apa, asal hati kamu gak ikutan hancur, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu? Baik-baik aja dong. Gak terpengaruh sama cuaca kan? Aku hari ini crowded banget. Kamu percaya gak sih, teman Pro 2, aku tuh dari subuh tadi sampai sekarang ya, kadarullah diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai detik ini aku masih lincah mengudara menemani kamu semua. Apa sih Ujing? Bisa gak sih lo nyah dari kehidupan gue? Ada Ujing, operator Egy. Aku gak marah-marah. Kalau kok kayak gini tuh tandanya aku sayang. Tapi kalau aku udah diem, itu mengundang Mister

I told you. Ini lagu juga gak slow-slow banget, tapi aku yakin banget kalau kamu denger lagu ini tuh bawaannya udah sumeringah aja, karena liriknya tuh mengandung kata-kata yang magic yang bisa menyentuh hati kamu semua, teman Pro 2 tercinta.

Siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
1: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

The new Wrong Tila. The title is channel teman Pro 2. Kamu tahu nggak sih si Tila tuh yang give me water, give me mana? Tahu kan? Itu dia itu sama penyanyinya sama yang ini teman Pro 2 ya. Anyway, di depan aku tuh ada Nastar. Katanya ini from Coach Danny ya, dan

itu lagi trouble gitu. Aku gak ngerti sih kenapa orang bisa punya flat kayak gitu ya. Bisa jadi itu satu keberuntungan buat kamu ya, karena kamu punya flat mood. Jadi kayak lu, ya kan, bingung kan? Lagi lapar mukonya kayak gitu, ya kan? Lagi kenyang kayak gitu, lagi sedih, lagi marah, lagi senang, lagi becewek, lagi kasmaran kayak gitu aja mukanya, nggak ngerti aku. Tapi salut sama orang yang punya flat face atau jangan fake face. Si paling mahir. Oh ya.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
2: Ih.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau

0: Merdu banget suara lo bro. Ku mau dia nih teman bro dua. Dan kamu bisa menjadikan ini sebagai satu alasan ketika ada teman kamu yang menjodohkan kamu dengan sosok yang lain dan kamu memperkuat, no, I want him, I want her. Bisa jadi ya, ya. Siapa tahu, ya kan. Hari gini gitu bebas dong, bebas berpendapat, demokrasi. Kok jatuhnya ke situ sih, Gi? Hello. Menjelang sore, teman perdua, aku kasih informasi waktu sholat asar itu hari ini di jam 4 kurang 6 menit ya, 15.54 teman bro 2. Lagi apa kamu di jam segini? So pasti insya Allah kalau kamu beraktivitas apapun itu sambil mendengarkan Pro 2 FM, dijamin happy deh. Apalagi setelah mendengarkan yang satu ini, dengerin deh ya. Pesta Bola, uhuy.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Mawet, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Halo teman Pro 2, gimana hari Jumat kamu? Semoga menyenangkan, semoga dengan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sudut hal yang bisa kamu lakukan ya. By the way, menjelang waktu sholat asar ada sekitar 8-9 menit lagi di wilayah Lok Sumawaya Ciutara dan sekitarnya. Mari persiapkan diri kamu mungkin untuk mengunjungi ya, pergi dan lakukan ibadah terbaik kamu di masjid atau musola terdekat ya. Agar hari Jumat di bulan Zulhijjah kita tidak terbuang sia-sia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita jelang ya asar. Masih ada sekian menit lagi, masih bisa persiapan dari rumah ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat fardu asar wilayah Lok Sumawaya Utara dan sekitarnya secara berjamaah. Ada sentuhan keren, tersyahdu-syahdu mendengarkan Maher Zain dengan Loving the Prophet, teman Pro 2. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra, hanya di RRI Pro 2 FM Lok Sumawaya, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh, karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta. Dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini adalah adegan ketika Nabi Zakaria dapat berita gembira akan punya anak laki-laki. Karena Nabi Zakaria berdoa minta anak laki-laki dari sejak nikah sampai usia 80 tahun. Sampai puncaknya Zakaria ngelihat Maryam dapat makanan dari langit. Zakaria nanya, "Anna laki hadza ya Maryam? Maryam dapat dari mana makanan ini?" Kata Maryam, "Huwa min indillah, dari Allah," kata Maryam. "Gimana caranya?" kata Maryam, "Allah punya cara sendiri. Allah yarzuqu may yasha bi ghairi hisab." Terserah Allah gitu. Masya Allah, Masya Allah. Zakaria kagum sama Maryam. Langsung pergi ke mihrabnya Zakaria, sholat. Dan di dalam sholatnya Zakaria berdoa, "Hunalika da'a Zakaria Rabbah." Di saat itulah Zakaria benar-benar nangis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Ya Allah, beri saya anak seperti dia, seperti Maryam. Engkau maha mengijabah doa dan saya enggak pernah berputus asa meminta kepadamu. Udah 50 tahun lebih. Tiba-tiba Allah bilang, "Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia." Zakaria, sekarang kami akan perkenankan doamu. Kamu akan punya anak. Beri dia nama Yahya. Belum pernah ada anak seperti dia yang soleh di muka bumi. Zakaria kaget. Walaupun doa, tapi beliau masih berpikir kayak, gimana caranya saya punya anak? Ini kayak apa ya, tarik-tarikan antara logika manusia dengan iman. Imannya percaya Allah Maha Kuasa, tapi logikanya gimana caranya? Istri saya sudah tua, saya juga sudah tua. Lalu Nabi Zakaria bertanya, untuk biar lebih tenang, supaya logikanya gak ragu lagi, kalau imannya udah mantep tinggal logika. Zakaria tanya, "Beri saya ija'alli ayah, beri saya bukti, tanda gimana cara saya punya anak." Kata Allah, tandanya, "Alla tukalliman nas salasa layalin sawiya." Kamu tiba-tiba gak bisa ngomong. Kamu sehat, kamu gak punya masalah, tapi kamu gak bisa ngomong. Mau ngomong tuh gak bisa. Kamu bisa tilawah, kamu bisa zikir, tapi kamu gak bisa ngomong. Bisa subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Gak bisa. Jadi baca Quran, kalau ada Quran, tapi dulu kan Taurat ya. Baca Taurat bisa, zikir bisa, hayya ala sholah, kalau azan ada azannya bisa. Pokoknya semua bisa, kecuali mau ngomong tuh gak bisa. Masya Allah ya, luar biasa. Kenapa? Karena Allah pengen Zakaria zikir aja 3 hari. Jangan ngomong dengan manusia walaupun ucapannya baik, kecuali zikir. Jadi kalau mau ngomong dengan manusia, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, bismillah, cuman gitu doang ngomongnya. Gak bisa, lu mau kemana? Gak bisa. Insya Allah, gitu. Jadi cuman bisa zikir. Saking Allah pengen Zakaria menghabiskan 3 hari sebelum Allah tunjukkan keajaiban hanya dengan berzikir. Apa poinnya di sini? Kalau kita pengen ada keajaiban dalam diam, maka isilah diam kita dengan zikrullah.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, Ma. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Ceria, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.
2: Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu, radio anak muda. Hai, selamat sore buat kamu yang udah gak sabar menantikan malam Sabtuan kamu, teman Pro 2. Tapi sebelumnya, aku pengen nge-spill dulu nih ya, yang kira-kira ngerasa mesti produktif, mesti muda. Kamu harus tahu bahwa anak muda yang berprestasi adalah generasi yang mampu memanfaatkan masa sekolah. Bukan hanya untuk belajar pelajaran di kelas, tetapi juga untuk membangun karakter, keterampilan, dan mimpi untuk masa depan, ya. Ingat teman Pro 2, prestasi tidak selalu soal juara kelas atau memenangkan lomba, tetapi juga tentang semangat belajar, disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Apakah kamu ngerasa di setiap harinya kamu sudah mulai ada perkembangan? Yang pasti, sekolah menjadi tempat penting bagi anak muda untuk menemukan potensi diri, ya. Dari sini nih, dari sekolah ini nih teman Pro 2, kita bisa belajar, kita bisa tahu. Seseorang belajar cara bekerja sama, menghargai waktu, berani berbicara, hingga menghadapi tantangan. Kegiatan organisasi juga termasuk ya, ekskul, olahraga, seni maupun karya kreatif yang juga bisa menjadi jalan untuk melatih kemampuan yang berguna di masa depan. Jadi kalau kamu disuruh sekolah tuh gak semata-mata hanya untuk belajar matematika, hanya untuk memahami kimia, hanya untuk bisa mengerti apa itu fisika, yang harus makin kita tahu dari kita menjalani pendidikan di sekolah. Khususnya untuk anak-anak muda nih yang bakal berprestasi, biasanya lebih punya tujuan hidup yang jelas, ya. Mereka mau mencoba hal baru, tidak takut gagal, dan terus belajar dari pengalaman. Prestasi juga lahir dari kebiasaan kecil, seperti rajin belajar, aktif bertanya, menjaga pergaulan, dan menggunakan waktu dengan baik. Nah, di era yang sekarang ini nih, peluang anak muda semakin luas. Teknologi dan media sosial bisa dimanfaatkan untuk berkarya, belajar hal baru, bahkan membangun usaha sejak muda. Karena itu, sekolah bukan hanya tempat mencari nilai, tetapi juga tempat mempersiapkan masa depan, teman-teman.

0: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan.
1: Nah, ini dia nih, termasuk dia antaranya nih, orang yang lebih bijak, orang yang lebih sering apa yang menghabiskan waktu untuk belajar, tidak hanya di tempat-tempat resmi, bukan hanya di sekolah-sekolah resmi teman Pro 2, tapi berbagi dengan sumber, akan tahu bahwa lingkungan juga harus dijaga dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Ingat, masa depan bangsa juga ditentukan oleh kualitas anak mudanya hari ini. Ketika generasi muda memiliki semangat berprestasi, maka akan lahir pribadi yang mampu membawa perubahan positif bagi lingkungan, keluarga, dan tentunya Indonesia tercinta.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: diary. Hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Podcast Batas Senja dengan menceritakanmu teman Pro 2. Waduh. Ini kalau salah orang yang denger tuh pasti kayak bawahnya negatif deh. Hah? Dia ceritain aku. Kok bisa? Aduh. Salah penekanan nada, salah artinya, salah paham ujungnya. Ya. Dan semoga untuk kamu semua yang lagi dengerin Pro 2 FM Log semuanya tidak mudah terprovokasi. Waduh, provokasi apa nih Gi? Ya apa aja ya. Terkadang ada orang tuh ngomongnya cuma sembari-sembari guyon-guyonan doang. Tapi kamu mensalah artikannya. Sangat sensitif sekali. Kenapa? Oh kenapa? Tanyakan pada hatimu. Tanyakan pada orang yang menceritakanmu, teman Pro 2. Ya sekali lagi dari koleksinya Batas Senja dengan menceritakanmu. Kamu lagi mendengarkan Egy Putra di Pro 2 Evolox Mawai sore ini.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Sore ceria, teman terbaik kamu.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Gonna get an amen in here?
7: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.
2: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
3: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
4: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
5: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
6: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
7: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Udah 3 jam kita di sini enggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
1: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
0: Hah, memang capek kan.

0: Nah itu, aku gak mau ya masuk penjara ya.
1: Eleh, 5 kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser, geser.
0: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess, Jess!
2: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
3: Sebutkan apa permintaanmu.
4: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
3: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam 1 bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
4: Oke, Mbak. Segera saya transfer ya, Mbak.
3: Wah, asik nih. Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
5: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: Kemenangan, mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan Betran Peto. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Prodo FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajib lah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Ana Delmar, teman Produa, hello. Selamat sore buat kamu yang lagi di jalan ya, baru pulang kerja. Lelah banget dan bener-bener pengen kalau begitu tahu besok adalah hari free kamu. Pengen banget totalin di esok itu untuk bermalas-malasan. Sah-sah saja, boleh-boleh saja teman Produa. Tapi bisa kamu pikirkan gak sih di hari yang kamu agak lenggang, gak sibuk, masa iya sih kamu gak pengen menjaga ketahanan tubuh kamu agar tetap sehat, lincah, dan awet muda? Oh, salah satunya tetap dong yang natural, yang lebih sehat, yang lebih teratur dengan berolahraga ya. Jadi untuk kamu semua gak usah terlalu mengiming-imingi Sabtu kamu yang gimana-gimana. Cari aman aja untuk sehat. Jadi please ajak kerabat kamu untuk menguatkan kembali hashtag pertemanan sehat. Oh, ya, pertemanan sehat gak cuman sehat dari circle kamu, sehat dari pergaulan kamu, tapi juga sehat dari jiwa raga kamu, teman Pro 2. Semoga ya. To get in the way of us.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat

95.2 RRI, Pro 2 Pelok, sebagai teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hai. Sekali lagi selamat sore paling indah buat kamu semua teman Pro 2. Mendekati di jam 6 sore, kita punya Sheila on 7 dengan memori baik. Kira-kira memori baik kamu hari ini yang bisa kamu pegang, yang bisa kamu jadikan pengalaman baik ke depannya itu apa sih? Melatih kesabaran mungkin bisa jadi, atau kamu meredakan nafsu belanja kamu karena sudah berada di detik-detik penghujung bulan banget kan? Jadi udah benar sih, lebih mikir apa yang menjadi kebutuhan kamu dibandingkan apa yang menjadi keinginan teman Pro 2. Jadi lebih butuh, lebih baik daripada keinginan yang meredam telah lama mungkin ya. Belajar lebih bijak untuk bisa memahami waktu itu juga berbuah hal yang lebih baik dalam hidup kamu ya. Karena bagaimanapun kebijaksanaan bukan hanya untuk memutuskan pendapat ini itu, tapi juga melihat mana yang lebih prioritas untuk kamu dapatkan, karena itu menjadi bagian kebutuhan kamu dibandingkan keinginan kamu teman Pro 2. Besok kita ketemu di jam 10 pagi insyaallah ya. Masih banyak lagu keren lainnya menyongsong waktu sholat maghrib tentunya. And thank you sudah mendengarkan Pro 2 FM Loxmau. I'm so sorry kalau ada kalimatku yang gak ngenakin, minta maaf ya. Egy Putra out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, seberapa banyak kita tahu dalam hidup ini, dan seberapa banyak pula kita tidak tahu. Kita lihat bagaimana apa yang kita tahu. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin tertukar dengan rezeki orang lain. Oleh karenanya hatiku menjadi tenang. Aku tahu amal ibadahku tidak akan bisa digantikan orang lain. Maka untuk itu ku sibukkan diriku, ku habiskan waktuku untuk bekerja dan beramal saleh. Aku tahu Allah selalu menatapku 24 jam. Oleh karenanya aku malu, menjadi sangat malu dan semalu-malunya bila ternyata Allah mendapatiku sedang melakukan maksiat. Aku tahu bahwa kematian sedang menantiku. Maka dari itu aku persiapkan bekal semampuku untuk dapat berjumpa dengan Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, semuanya hanya titipan. Dan dari itu aku tidak akan pernah bergantung kepadanya kecuali hanya kepada Tuhanku yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tahu bahwa Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak akan membebani hidupku ini di luar batas kemampuanku. Maka untuk itu aku pastikan seluruh persiapkan upaya terbaik demi mencapai prestasi gemilang. Dan aku tahu bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah kesempitan pastilah ada kelapangan. Dan karenanya haram bagiku untuk berputus asa dari nama Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku tahu seluruh janji Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada Allah.
1: Sehingga pas datang ngelamar, ada apa dek? Ini pak, saya mau melamar putri bapak. Emang adik punya modal apa? Allah. Wah, itu berat tuh. Nolaknya juga berat. Waduh, ini pakai bau-bau Allah lagi gitu kan ya? Ya sih Allah, cuman yang kelihatan apa? Kan Allah gak kelihatan gitu ya. Ya walaupun gak kelihatan, Allah lebih pasti pak. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak hafal surat Al-Muluk, jadi ceramah gitu. Jadi, oh ternyata adik ini ustadznya. Ya udah deh kalau ustadz gitu. Hafal Al-Quran, hafal surat apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu. Oh, ya udah itu aja maharnya. Lulus kan? Gara-gara mengandalkan Allah. Kalau perlu hafal beberapa ayat, jitu masalah itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo, monggo, silakan duduk. Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ini pak, saya hanya ingin sharing ayat. Awalnya langsung pakai ayat. Allah berfirman, kalau mereka fakir, Allah yang akan memberikan mereka kecukupan. Oh iya, benar saya tahu ayat itu. Terus, Rasulullah bersabda, kalau datang seorang laki-laki yang baik akhlaknya melamar putri kalian, jangan ditolak. Wah, udah pakai Allah, pakai Rasul. Susah ini. Pengalaman. Kalau ngandelin Allah itu, selalu berhasil. Makanya saya tuh pernah dulu awal-awal saya belajar mobil. Dulu saya suka ngebut-ngebut di jalan. Jadi bawa mobil dengan gaya motor. Kalau gaya motor kan selap-selip tuh. Bawa mobil kan gak bisa gitu. Tapi karena saya emang senengnya ngebut, gak sabaran. Di jalan saya ngebut, tiba-tiba di gang ada tentara naik motor, keluar dari gang, saya tabrak. Sampai dia terjungkir jauh beberapa meter. Dan motornya itu ringsek. Alhamdulillah orangnya luka. Gak meninggal maksudnya, luka. Lalu dia pakai baju dinas kan? Alhamdulillah saya juga pakai baju dinas, dinas ustaz. Pakai jubah, pakai sorban, saya mah dulu. Setelah saya konsen dakwah di anak muda, di anak geng motor, baru saya mencocokkan penampilan saya dengan dunia anak muda. Dulu jubahan, sorbanan, baju dinas. Dia juga baju dinas, jadi sesama lagi dinas nih. Awalnya wajahnya udah merah, mau marah, saya keluar dari mobil, ngelihat wajah saya, ah ini kiai kualat nih kalau saya macam-macam. Akhirnya dia terpaksa kalem aja. Aduh maaf, saya nggak sengaja ngelihat tiba-tiba keluar dari gang. Oh ya nggak apa-apa, saya mah dinas di situ di Baros, itu salah satu kantornya. Ya saya juga lagi dinas ke masjid. Mau ngajar, ada pengajian sore ini. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa gitu. Udah aja. Ini gimana nih motornya? Gampang, nanti saya suruh orang untuk ngambil motornya. Udah alhamdulillah, saya ganti rugi dia nggak mau, selamat. Kenapa? Pertama mungkin ya, karena Allah masih ingin menyelamatkan saya dari suatu musibah. Bukan karena kebaikan saya, tapi karena kemahagungan Allah. Dan di sisi lain, mungkin salah satu rahasianya, saya baca doa safar sebelum keluar. Soalnya, ketika saya beli mobil, saya nggak mau pakai asuransi. Sehingga karena nggak pakai asuransi, doa safarnya lebih serius. Kalau pakai asuransi kan, ah tenang, ada asuransi. Tapi kalau nggak ada asuransi, ah ada Allah. Berarti doa safarnya yang panjang. Bismillahimajriha wa mursaha, bismillahitawakaltu ala Allah, subhanallah, bisakharulana. Panjang, setengah jam doa safar doang. Kenapa? Ya Allah, ini mah nggak ada asuransi. Gitu. Jadi karena nggak ada asuransi, doanya lebih serius. Kalau ada asuransi, kan gampang, ntar tinggal diklaim. Intinya, karena ngandelin Allah, Allah mudahkan urusannya. Selalu kayak gitu. Kalau melakukan sesuatu karena Allah, selalu Allah mudahkan. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, bara'atum minallah, Allah berlepas tangan. Dan kalau Allah berlepas tangan, siapa lagi yang bisa memudahkan selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang

Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Radio Dialog Semawi, teman terbaik kamu. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib teman Radio untuk Lak Semawi dan sewaktu udah di jam 15 lebih 1 menit kita gabung sama Pro 2 Jakarta untuk malam hari ini. Untuk program Music Love Chat teman Radio di Pro Dialog Semawi, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman produser seluruh Indonesia. Welcome back to your favorite show MLC tentunya Music Live Chat. Dan di malam hari ini masih ditemenin sama Edi Taman, nemenin lo 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang luar biasa keren, yang tentunya karya-karyanya juga keren-keren tentunya. Dan di malam hari ini mungkin buat lo semua yang udah nge-stalk Instagramnya Pro2FM pasti tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Jadi buat kamu gak usah pura-pura lupa ya, karena kita bakal ngobrol barengan sama Mahen teman Pro2. Yes, dia baru aja ngerilis single terbarunya. Pokoknya nanti kita bakal ulik-ulik tentang single terbarunya, dan juga kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama Mahen. Jadi buat lo yang mau bertanya teman Pro2, boleh banget lo langsung bisa aja drop pertanyaan kamu, atau sekedar say hi aja juga boleh. Pengen nyapa Mahen ya, atau mungkin pengen nyapa Edit juga boleh. Boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp ke Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Tapi kita bakal ngobrol habis ini setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang ini tuh udah gak sendirian, karena ini ada orang yang sukanya pura-pura lupa nih kayaknya nih.
1: Let's go.
0: Halo Mahen, everybody.
1: Halo teman-teman Pro 2. Selamat
0: Halo.
1: Malam. Halo Mas Edit.
0: Selamat malam
1: Mahen. By the way, kita udah kenalan, jadi kayak
0: Barusan
1: udah sebut nama, bukan berarti kayak berkenalan banget.
0: Bukan berarti kita berubah ya, kita juga baru kenal sih sebenarnya, baru ketemu kan. Karena terakhir kesini sama Dave ya berarti ya.
1: Iya betul.
0: Sama Dave
1: tahun lalu
0: tuh, udah lama juga
1: udah
0: berarti
1: lama
0: ya.
1: Banget. Waduh. Gak tau Mas Dave nya masih di sini.
0: Masih. Tapi dia kepagi lagi dia.
1: Siap. Oke.
0: Tapi berarti jeda waktu lumayan lama tuh.
1: Lama
0: apa
1: banget.
0: Kesibukannya tuh ngapain aja tuh? Selain padel,
1: padel
0: dan kalau dilihat padel,
1: futsal, gitu.
0: Mini soccer gitu kan.
1: Kesibukannya masih bermain dengan sosial medianya.
0: Ais,
1: masih dengan konten-kontennya, produksian lagu dan olahraga.
0: Olahraga.
1: Udah mau 30, Pak.
0: Oh, ya.
1: Kayaknya udah terlalu banyak orang-orang yang bilang, wah kayaknya akan ada peralihan badan yang berbeda nih setelah usia 30. Katanya sih gitu soalnya,
0: Tapi,
1: takut soalnya.
0: Tapi lu ngerasa gak sih kayak ada penurunan mesin tuh ada gak?
1: Jujur iya. Olinya udah berbet nih.
0: Nah itu dia, masalahnya kayaknya ini ada sesuatu yang harus diperhatian khusus gitu kan. Makin lama kan. Gue juga ngerasain juga, gue udah mendekati 30 juga soalnya.
1: Oke. Ya gue cuma bilang kalau nggak padel nggak apa-apa Mas, lari kayak
0: lari.
1: Apa ya.
0: Sedikitnya gerak
1: lah
0: ya.
1: Olahraga sih, olahraga. Kena matahari pagi.
0: Nah itu dia, gitu. Karena kan Mahen anak pagi banget kan.
1: Betul. Pagi-pagi banget.
0: Pagi banget ya.
1: Pagi-pagi.
0: Waduh pagi-pagi, pagi-pagi baru tidur katanya.
1: Tapi jujur kalau misalkan ngomong anaknya pagi banget ya, udah setahun terakhir karena ya itu tadi udah tahu udah mau 30.
0: Bener.
1: Ya. Udah enggak pernah yang begadang-begadang banget
0: iya
1: lagi.
0: Sih.
1: Udah mulai cut off kegiatan-kegiatan kayaknya. Oh, kayaknya nih terlalu banyak menguras waktu istirahat nih.
0: Gitu. Betul-betul. Jadi kayak lebih milih lah ya kegiatan yang ini ya. Benar-benar. Tapi kalau lu berarti lagi rajin banget olahraga ya?
1: Lagi, banget lagi.
0: Banget. Hah? Lu kalau dihitung hampir tiap hari kah atau dalam seminggu berapa kali tuh?
1: Hampir tiap hari sih.
0: Hampir tiap hari.
1: Kalau misalkan enggak lagi olahraga yang body contact di luar, ya workout di rumah aja.
0: Oh, workout di luar gitu. Rumah.
1: Oh, paling enggak biar gerak deh.
0: Iya sih, benar sih. Itu benar-benar kunci menuju 30 tahun.
1: Betul. Percaya enggak percaya ini bukan mitos.
0: Iya, benar.
1: Percayalah.
0: Benar.
1: Yeah.
0: Tapi long story short, akhirnya rilis single terbaru lagi.
1: Iya.
0: Di bulan ini atau bulan
1: bulan ini?
0: Bulan
1: betul.
0: Ini ya, benar ya? Bulan ini, dan kenapa tuh akhirnya butuh waktu setahun itu kenapa tuh? Cukup lama kan, mungkin buat seorang musisi juga kan. Ada apa tuh, maksudnya kendala apa tuh?
1: Sebenarnya kayaknya agak kemarin tuh lumayan dibilang jenuh, kayaknya terlalu bodoh ya. Kalau misalkan bilang itu ya harusnya ngeluarin terus dong. Tapi mungkin kayak agak lebih cermin diri dulu kemarin-kemarin tuh apa yang salah, karena suka nggak suka orang-orang selalu melabeli Mahen nih si pro-pro lupa terus.
0: Iya.
1: Jadi kalau pas ditanya udah ngeluarin lagu belum, udah, tapi kayak mungkin belum ada yang sebanyak pro-pro lupa. Bener. Jadi kayak apa nih yang salah, mungkin kayak setahun ini tuh banyak nge-refleksiin diri sama pilih-pilih lagu apa yang cocok ya.
0: Okay.
1: Apa yang harus dilakuin ya.
0: Gitu. Bisa dibilang kayak mencari formula lagi ya.
1: Walaupun bisa dibilang setahun ini agak lumayan waktu yang sangat lama ya untuk ngeluarin lagu ya.
0: Betul. Ya. Namanya juga perjalanan seseorang gitu kan. Kadang
1: naik turun,
0: prosesnya gitu kan. Itu yang harus di kita perhatiin juga gitu kan. Benar-benar. Tapi berarti ini adalah single ke banyak.
1: 14 kayaknya.
0: 14 ya. Wow, single ke-14 berjudul
1: Menyala.
0: Menyala. Enggak ada abangku ya.
1: Enggak ada. Enggak
0: ada abangku. Gak ya.
1: Ada.
0: Menyala. Ini juga katanya apa nih? Agak berbeda nih katanya.
1: Betul.
0: dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Karena mungkin yang tadi sempat Mas Edit bilang udah lama enggak rilis lagu, pengen ngasih nuansa yang cukup berbeda sih.
0: Oke. Okay.
1: Setelah enggak ngeluarin lagu yang lumayan lama itu, pas ngeluarin Menyala ini kayak, loh ini Mahen, jadi kayak ada kayak klik orang kayak, bukannya dulu galau-galau ya gitu.
0: Itu
1: tapi
0: dia.
1: Ya itu tidak menutup kemungkinan untuk di genre yang pop ballad lagi atau mau di sini dulu juga ya, masih abu-abu, silakan menebak-nebak dulu aja. Cuma ya itu salah satunya pengen bikin agak berbeda dulu aja setelah lama gak ngeluarin lagu.
0: Biar orang tuh kayak mikir, loh ini Mahen gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: warna yang baru, lagu yang baru. Pokoknya nanti kita bakal bahas teman Pro 2.
1: Right.
0: Buat kamu semua yang pengin bertanya tentunya boleh banget, pengin nyapa Mahen juga boleh, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, kita bakal ngobrol-ngobrol balik lagi bareng sama Mahen. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di Music Live Chat dan tadi kita masih barengan sama Mahen.
1: Yep.
0: Alright, berarti sebenarnya kalau ngomongin soal musik ya, berarti udah dari lama banget lu berawal dari cover-cover berarti ya?
1: Cover-cover, ya 2016-17.
0: Oke, okay. Wow itu cukup lama, 10 tahun lalu ya hampir ya?
1: Hampir 10 tahun lalu tuh, 2017, waktu kuliah tuh.
0: Waktu kuliah? Wow, bener-bener.
1: Sorry, kayaknya waktu SMA juga, tapi waktu itu SoundCloud kan, audio doang.
0: Iya, udah.
1: Kayak gue SMA, looknya kurang. jadi
0: kenapa begitu?
1: Jadi ya udah audio aja. Okay. Dan persebaran tuh di teman-teman sekolah aja yang tahu.
0: Okay.
1: Oh, si A lagi ini nih. Apa? Karena waktu itu kayak beberapa teman gue juga ada yang main SoundCloud. Jadi kayak,
0: okay.
1: Ayo dong gue request lagu nih gitu.
0: Ala. Iya benar sih. Ada daerahnya juga SoundCloud tuh ramai banget. Orang-orang masih ke cover di situ sebelum akhirnya berpindah ke YouTube ya berarti ya.
1: Betul.
0: Ke YouTube ya. Benar-benar. Dan akhirnya single pertama adalah Pura-Pura Lupa.
1: Pura-Pura Lupa.
0: Sampai sekarang adalah single ke-14 berjudul Menyala.
1: Menyala. Harusnya kalau nggak salah 14.
0: Aku baca 14 ya. Kalau ada yang mungkin salah bisa dikoreksi. Oke, sebenarnya kalau single Menyala ini secara garis besar tuh bercerita tentang apa nih?
1: Ini ceritanya tentang butterfly era.
0: Wow,
1: kayak ngerasa,
0: okay.
1: Oh, gue tuh masih bisa ngerasain jatuh cinta ya. Setelah mungkin beberapa waktu lalu yang punya perasaan yang tidak menyenangkan sama cinta, okay. Trauma dan lain-lain itu kayak, oh gue masih bisa punya tempat di hati orang ya, dihargai hatinya ya.
0: Oke.
1: Dan memaknai sebuah lagunya kayak, kayaknya hidup tuh santai aja deh. Maksudnya kalau dari segi musiknya ya, gak usah yang terlalu berat-berat. Dengan musik ini tuh lu bisa mengarungi hari yang luar biasa menyenangkan kok.
0: Wow, okay. Secara apa ya? Secara tema, secara POV ini udah beda banget berarti.
1: Beda
0: ya?
1: Banget.
0: Sama bahkan kalau kita tarik ke single ya? Pertama udah beda banget tuh. Yang patah hati sekarang lebih ke butterfly era. Apa alasannya lu akhirnya ngambil POV ini nih?
1: Sebelumnya mau nyampein dulu, okay. Ini yang nyiptain lagu itu namanya Nanda Wijoyo.
0: Okay.
1: Jadi kayak songwriter dari Bali.
0: Shout out ya.
1: Karena kerja sama kantor punya lagu A, abis itu didengerin terus gue ngerasa kayak, wah ini kayaknya agak cukup menarik untuk dicoba. Karena okay. Kayak gue ngerasa juga sekarang kan udah banyak ya, maksudnya disuguhkan genre-genre musik tuh lagi banyak banget nih.
0: Yes.
1: Ada you name it, ada hipdut, ada timur-timuran. Gue rasa kayaknya nggak ada salahnya kalau gue kan kayaknya agak janggal kayak kalau terlalu nyebrang ke sana. Setidaknya lu ngambil senengnya deh,
0: okay,
1: gitu. Kayaknya boleh dicoba deh. Hype senengnya aja, kayak ngarungin hari-harinya tuh nggak yang set vibes banget. Kalau misalkan lu di kendaraan tuh kayak pakai headset tuh kayak menyenangkan, gitu.
0: Tapi lo awalnya dikasih demo berarti kan,
1: yep.
0: Ini udah tertarik banget, tapi lo ketika nyanyiin, ketika bawain ini, lo ada ngerasa kesulitan nggak sih?
1: Ini juga fun fact, rekamannya cuma 1.5 jam.
0: Wow,
1: cepet banget. Gue juga kayak
0: itu
1: cepet banget. Karena lagunya tuh ringan banget, okay. Gitu loh. Jadi tidak perlu yang terlalu apa namanya, mendalami yang sedihnya, biar kadang kan suaranya kan kalau gini, kalau misalnya di radio juga ada kayak smiling voice-nya.
0: Yes,
1: ini bener-bener kayak udah lu ngalir aja, berasa kayak lagi menyenangkan pas lu zaman kecil ke let's say ke Dufan atau main sama teman yang kayak bener-bener menyenangkan gitu aja.
0: Oh, okay.
1: Dan musiknya juga enggak yang terlalu ribet banget. Yes. Jadi kayak bawain pas recording-nya juga enjoy banget sih.
0: Wow, terbukti 1.5 jam
1: mudah.
0: So easy banget nih kayaknya nih ya, benar. Alright, tapi kalau kita balik lagi ke ngomongin soal lagunya gitu ya, ceritanya gitu kan. Ini kan butterfly era ketika tadi dibilang mungkin seseorang yang trauma jatuh cinta tapi

0: akhirnya bisa merasakan cinta lagi.
1: Karena di prekursnya dia tuh kayak ada liriknya, dari berjuta manusia yang ada di dunia, mengapa dia jawabannya? Dek, itu juga masih bertanya-tanya kayak, nih dari sekian banyak orang yang di Indonesia aja deh.
0: Benar-benar.
1: Dia nih orangnya nih kayak gitu, karena kayak masih agak kayak, duh gue ngasih hati ini gak apa-apa nggak ya? Gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya butterfly era ada, cuman di situ juga ada keraguan ya.
1: Tapi ragunya nggak yang sampai, aduh kayaknya gue belum siap. Enggak, tapi kayak, yakin nih, gitu yang kayak,
0: bener-bener. Menarik, gue jadi penasaran nih, makin penasaran sama singlenya. Mending kita dengerin dulu single terbarunya Mahen, Menyala nih ya. Kira-kira seberapa menyala nih tentang cinta di lagu ini. Jadi kita langsung aja dengarkan, ini dia Mahen dengan Menyala. Menyala.

0: lagi di MLC Music Live Chat. Dan tadi kita sudah mendengarkan single terbarunya Mahen, yep. Menyala. Yang gue jujur, itu easy listening banget. Kalau kata lo tadi, ini adalah lagu yang mungkin di-play di mobil sama orang ya sampai 3 kali, 5 kali juga orang gak apa-apa gitu kan. Gak kayak ngerasa kayak, ah ini lagi ya.
1: Kayak gak, mungkin gak yang jadi top of mind banget. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan lo pengen lagu yang simple untuk di perjalanan lo, mungkin ini bisa jadi opsi.
0: Betul. Mungkin kalau lo butuh kayak ya lagu-lagu yang menemani perjalanan aja, yang santai, menyenangkan moodnya itu kan, biar jadi seneng gitu kan. Mm-hmm. Ini lagu yang cocok ya.
1: Jangan lupa request juga di Pro 2.
0: Itu dia kuncinya. Tapi kan berarti di lagu ini bercerita tentang apa ya, kalau fase mungkin kayak fase PDKT gitu ya.
1: Iya.
0: Fase PDKT yang mungkin buat apa ya, sebagian orang tuh cukup menakutkan. Mm-mm. Karena mungkin punya trauma itu lagi. Bener. Gitu kan. Kalau dari lu sebenarnya ada gak sih pesan buat orang-orang yang mungkin takut nih buat jatuh cinta lagi nih?
1: Menurut gue kalau misalnya emang belum siap ya gak apa-apa.
0: Yes.
1: Gak harus cepet itu.
0: Gak harus dipaksain gitu kan.
1: Kadang soalnya hidup itu sederhana.
0: Yes.
1: Yang bikin gak sederhana itu komenan tetangga dan orang-orang.
0: Itu dia. Yeah. Komenan netizen ya.
1: Iya, kalau misalkan lo nya juga, ya udah nyantai aja. Mm-hmm. Kalau misalkan kumpul keluarga ditanya juga, kapan nikah? Kalau lo nyikapin dan kayak, iya nanti, itu kan juga udah clear.
0: Iya bener.
1: Gak usah yang kayak, kenapa sih dia harus nanya kayak gitu. Itu jadi pergumulan lo sendiri. Begitu bener. Juga tentang PDKT ini. Jadi kalau misalkan yang belum siap ya gak apa-apa. Mm-mm. Gak harus sekarang.
0: Okay.
1: Karena menurut gua ngambil dari kutipan orang, gua pernah lihat di TikTok lah.
0: Mm-hmm.
1: Hubungan itu, let's say pacaran itu, okay, bukan tren, itu tuh komitmen soalnya antar dua orang. Jadi kayak bukan karena gua udah punya pacar nih, ah lu belum. Gak sesederhana itu sebenarnya.
0: Yeah, yeah,
1: jadi kalau misalkan belum siap enggak apa-apa.
0: Yeah,
1: kalau enggak punya itu juga bukan aib, ngerti enggak sih?
0: Betul.
1: Kayak ya udah, mungkin lu santai harus aja ngelakuin yang lain dulu, senang-senang dengan cara lu sendiri dulu juga enggak apa-apa. Cocok banget.
0: Benar. Punya pacar bukan buat kayak flexing lu punya Mini Cooper gitu kan.
1: Iya. Kalau lu gak punya pacar, tapi kan lu tetap yang Mini Cooper
0: nih. Ah, itu
1: sih?
0: Dia.
1: Iya, gak harus punya pacar lu buat flexingin
0: Mini Cooper
1: lu.
0: Nah, itu. Bener.
1: Jadi dibikin
0: santai aja, bro. Kayak semua orang punya waktunya masing-masing.
1: Timeline-nya masing-masing. Kalau emang waktunya, ya udah kan dikasih.
0: Bener. Dan kadang juga kita mungkin ya lagi gak, sebenarnya lagi gak butuh gitu kan. Lagi gak mencari juga, tiba-tiba datang juga bisa juga kan.
1: Kadang di momen yang lu gak duga-duga lah, di tempat yang lu gak duga-duga.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau lu sendiri pernah gak sih ngerasa kayak takut buat jatuh cinta lagi?
1: Oh iya, sorry, gue ke-skip tadi. Takut jatuh cinta lagi karena mungkin seiring bertambahnya usia. Mm-hmm. Ya. Sebenarnya bukan takut jatuh cinta sih.
0: Okay.
1: Lebih ke bingung ini PDKT-nya gimana nih ya.
0: Oh, iya
1: mulai
0: sih.
1: Mulai awalnya gimana.
0: Yeah.
1: Kalo, kayaknya kalau bilang takut jatuh cinta tuh agak biasa aja sebenarnya. Kalau emang suka, ya enggak, Pak. Maksudnya kayak, karena kan lu kan kadang suka sama orang tuh kayak random banget tuh.
0: Mm-hmm.
1: Suka sama cinta tuh beda nih, suka kan masih tahap awal ya. Jadi
0: bener.
1: Gue suka lagi, gue tertarik lagi nih.
0: Yeah.
1: Itu kayak gak takut, tapi mulai PDKT-nya yang bingung aja sih.
0: Bener
1: kayak,
0: sih.
1: Ini dia gak ya orangnya.
0: Iya, bener. Kayak kita lagi main bola tuh kayak ngebongkar pertahanannya gimana nih.
1: Iya,
0: lewat mana nih, pakai taktik apa nih.
1: Aduh,
0: gitu kan.
1: Backnya sama gue ayam lagi nih. Doi tinggi lagi nih.
0: Ya, tapi kan gak dipanggil timnas Inggris.
1: Ya itu. Dia langsung klarifikasi. Tapi gue suka MU, jadi gue kayak dia terharu sih dia sampai nulis gitu pesan.
0: Gokil. Kenapa jadi tiba-tiba ke MU ya, ke Maguire.
1: Ini agak sedikit menyimpang dikit,
0: okay.
1: Gue lebih banyak tahu pengetahuan bola daripada musik. Jadi kayak kalau misalkan nyerempet kesini juga gak apa-apa kalau pendengarnya sahabat Pro 2 ini mau denger.
0: Enjoy. Gue sama kok, makanya gue arahin ke situ. Gue gak ngerti musik. Ngerti ya bola. Alright, gue sekarang kayaknya mau ngajak Mahen buat main games dulu nih.
1: Oke.
0: Lo ingat gak terakhir main games apa di sini?
1: Gue lupa lagi.
0: Lupa ya?
1: Setahun lalu, Pak.
0: Setahun lalu.
1: Lupa lagi. Okay. Bentar dulu.
0: Apa?
1: Kenapa sih Kwanza masuk orang yang gak ngapa-ngapain? Kwanza ngapain?
0: Oh, ini ngomongin bola lagi deh.
1: Gue masih kesel sama dia yang masuk kan. Kalaupun gak menggoyer gak apa-apa, tapi kenapa dia?
0: Oh iya, bener sih. Tapi di Leverkusen bagus ya?
1: Yakin. Kalau bagus juara.
0: Oh iya juga sih. Tapi kalah sama Arsenal ya. Oke, balik ke topik. Kita bakal main games. Namanya Dollar Rakus, rapid question. Gue punya pertanyaan, nanti dijawab secara cepat aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Alright, kita langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang bikin kamu langsung bahagia.
1: Padel.
0: Oh iya,
1: really? Itu first thing first. Di, gitu.
0: Kalau padel sama bola.
1: Bola lagi gue.
0: Bola.
1: Enggak, kalau misalkan bola kayaknya enggak bisa kalau sendiri doang. Kalau padahal iya bisa sih sendiri pakai mesin soalnya.
0: Oh iya benar sih, benar-benar. Kadang kalau kita bikin kayak main bola, mini soccer atau futsal, susah ngumpulin orangnya.
1: Enggak, lu diketawain orang kalau sendiri doang bawa bola. Lu main crossbar challenge juga sendiri doang kan lu mungutin bola sendirinya juga capek.
0: Iya sih, sih seru. Alright, oke, next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa tuh?
1: 2020 waktu Pura-Pura Lupa rilis.
0: Oke, okay, why? Kenapa?
1: Star syndrome gua. Kesel banget.
0: Kesel banget ya.
1: Yeah. Kayaknya mungkin itu kayak, hah, kamu belum siap kata Tuhan ya. Udah, saya kasih COVID aja.
0: Iya sih, abis itu langsung COVID berarti ya 2020 kan. Benar-benar. Tapi kan
1: bisa apa namanya?
0: Menciptakan lagi.
1: Bukan, bisa harus bisa punya kontrol diri sama sama okay emosi di orang-orang sekitar lah.
0: Iya, benar-benar.
1: Kan soalnya jujur. Tapi oh iya. Kalau gua ingat untung kayak cuma 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kayak wow, banyak yang ninggalin.
0: Kerasa ya akhirnya ya. Akhirnya kerasa ya.
1: Gue sangat bersyukur karena sekarang udah bisa dijadiin bercanda gitu loh. Kayak okay, udah gak apa-apa.
0: Iya bener.
1: Gue juga bener, kayak bener ngobrol sama orang di beberapa interview juga bilang, wah lu star syndrome nih gue sih.
0: Iya bener.
1: Kayak, kayaknya itu gue gak bisa mungkirin tuh. Karena emang enak kalau di,
0: iya sih,
1: di
0: kasih lu, spotlight gitu kan.
1: Wah, enak banget. Tapi ternyata gak siap gue.
0: Iya bener. Iya sih bener. Tapi ya itu adalah cerita masa lalu.
1: Iya. Bagian dari sebuah cerita sampai betul yang di titik menyala sekarang.
0: Benar. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, cita-cita lu pas masih kecil apa?
1: Jadi pemain bola.
0: Pemain bola? Serius lo?
1: Serius.
0: Lu pernah ikut SSB gitu gak sih?
1: Pernah, tapi cuma 3 bulan deh kayaknya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi waktu itu gue punya tetangga Hamka Hamzah kalau lo tau.
0: Oh iya, serius.
1: Bokap gue ketemu lah sama beliau nih. Lupa waktu dia mancing atau main layangan gitu. Tapi layangan yang lomba.
0: Oke, okay, paham.
1: Terus ternyata jadi kayak ditanya, oh nama bokap gue Anton kan. Pak Anton punya anak, punya cowok. Oh yaudah sini nanti ikut saya. Kalau misalnya saya ke Ragunan, waktu itu masih di Persija.
0: Oke,
1: okay, lama banget. Kan. Waktu itu SSB-nya Jayakarta.
0: Jayakarta,
1: ya, benar. Jadi, tapi karena apa namanya latihannya harus bareng, terus dia pindah klub, jadi udah mulai pelan-pelan memupus mimpi cita-cita okay itu lah. Kayak gue nggak bisa nih.
0: Gak bisa.
1: Soalnya, ya juga orang tua gue kayak yaudah sekolah aja dulu. Jadi emang bukan di jalurnya dari kecil atlet gitu loh.
0: Okay.
1: Itu kebetulan.
0: Kebetulan aja ya, momen aja ya.
1: Sebuah kesengajaan yang ternyata gue seneng.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: okay
1: ya itu.
0: Alright. Jadi ya bola akan selalu menjadi pelarian ya ketika lu jenuh bernyanyi mungkin. Oke, okay, kita lanjut. Kalau lu punya mesin waktu, kira-kira lu mau ke masa lalu atau masa depan sih?
1: Masa depan.
0: Why?
1: Karena masa lalu gue udah tahu ceritanya.
0: Oh iya juga sih, bener sih. Yeah.
1: Gue pengen tahu nih ke depan nih bakal gimana nih.
0: Oh.
1: Karena kalau misalkan masa lalu gue pengen ngerubah, mm-mm, kayaknya bakal kerubah semuanya deh. Ngerti gak sih?
0: Iya bener
1: satu
0: sih.
1: Satu aja lu ubah nih, bener-bener yang ubah titik sekarang. Jadi kayak gue pengen tahu masa depan aja.
0: Oh oke. Okay.
1: Tapi itu pun gak mau gue rubah, maksudnya gak pengen.
0: Pengen tahu aja.
1: Okay. Kalau yang kemarin ya udah lah.
0: Berarti lu bukan orang yang kayak menyesali apa yang pernah lu lakuin di masa lalu.
1: Mungkin pernah ada di masanya yang kayak nyeselan banget orangnya, tapi kalau sekarang kayaknya lebih asik, lebih menyenangkan menjalanin harinya kalau misalkan tanpa penyesalan yang iya terlalu berlarut-larut sih.
0: Iya benar sih, gitu. Benar.
1: Dijadiin pelajaran aja. Okay. Apalagi kalau misalkan itu berlaku di diri lu sendiri, maksudnya nyeselnya karena kelakuan lu gitu loh. Jadi ya udah lu belajar untuk nerima itu karena enggak, dunia ini tidak berporos sama lu doang.
0: Yes.
1: Lu right, lu enggak apa-apa gitu lu nangis-nangis sekarang, tapi dunia tetap jalan. Soalnya ini waktu tetap jalan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi udah pelajaran aja.
0: Yeah, jadi enggak usah berlarut-larut lah ya, enggak usah menyesali hal sesuatu yang terlalu.
1: Tapi lebih boleh punya space untuk kayak sedih itu silakan.
0: Betul.
1: Tapi kalau terlalu larut takutnya malah ngerusak kemana-mana, jadi ngeganggu aja sih.
0: Betul. Alright, itu dia. Oke. Kalau ada part atau lirik favorit di lagu Menyala, apa itu?
1: Udah. Ini, kontek.
0: Oke.
1: Gue sangat lupa lirik.
0: Oh iya, sesusah itu lu buat ngambil lirik.
1: Sesusah itu.
0: Terus gimana kalau live?
1: Jadi off air tuh gue pernah salah lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pas ini skip dulu di menyalanya.
0: Ah, iya.
1: Waktu itu gue pernah lupa lirik lagu, misalkan A,
0: okay,
1: bunyinya B, tapi emang karena mirip.
0: Oke.
1: Okay. Terus gue gini. Kayaknya salah deh. Gue ngomong di mic. Bentar. Ulang. Saya salah ya. Terus kayak mereka jadi ketawa aja. Terus gue juga punya beberapa, gimana ya, gue kadang agak janggal kalau gue sebutnya fans. Teman-teman yang selalu okay nonton gue lah. Okay. Teman-teman dekat. Dia tahu gue gak apalan lirik. Yes. Dia beginiin lirik ke gue.
0: Serius?
1: Lagi ini. Soalnya gue gini nanya. Ini apa?
0: Oke.
1: Baik lagi kalau dia menyala. Di ref sih.
0: Oke, okay, boleh gak nyanyiin dikit?
1: Gak, simple banget ya. Itu padahal kayaknya, yang mana ya? Gue masih roaming. Gue tau. Itu potongannya gini.
0: Oke, okay, boleh.

0: Alright.
1: Oh, gue bisa jatuh cinta lagi nih.
0: Yes. Itu. Benar. Kayak lu tuh layak dan boleh untuk jatuh cinta
1: boleh,
0: lagi.
1: Boleh,
0: gitu
1: boleh,
0: kan?
1: Boleh.
0: Sangat boleh gitu kan. Alright. Oke, terakhir deh. Kita manifestasi ya. Kira-kira seorang Mahen lagi ada di mana dan lagi ngapain 5 tahun yang akan datang?
1: Gue lagi gini sih, Bang.
0: Ay, sedap. Ngapain tuh?
1: Duduk.
0: Keren selebrasi Mbappe.
1: 5 tahun lagi gue enggak terlalu bisa deskripsiin. Kenapa enggak bisa bayangin ya? Gue cuma menurut gue dengan pengendalian emosi yang sekarang sudah bisa gue jalanin,
0: yes.
1: Gue mungkin 5 tahun ke depan akan lebih sangat-sangat lebih tenang lagi sih.
0: Oke.
1: Untuk menyikapin banyak hal.
0: Betul.
1: Gak terlalu kayak ini gimana nih? Kalau ngapainnya nggak tahu, tapi okay. Setidaknya kalau lu punya pengendalian emosi yang baik, lu mau ngapain aja nggak takut gitu kayak.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Betul. Semua akan gue hadapi dengan tenang ya. Pendewasaan bro. Itu dia. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mahen. Jadi pasin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahen.
1: Halo.
0: Alright, kita mau sapa-sapa dulu teman Prodo yang udah bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada dari Luktiana, benar. Gokil apa? Ini kalian mau tanya nih, perasaannya okay. Gimana bawain lagu yang vibes-nya beda daripada lagu-lagu sebelumnya?
1: Perasaannya agak bingung aja di awal karena kayak tidak terlalu terbiasa dengan vibes yang menyenangkan.
0: Bener.
1: Karena kayak mungkin orang juga melabeli mainnya kayak main dengan sad boy-nya gitu.
0: Yes.
1: Jadi kayak pas nyanyi lagunya menyala yang seneng ini agak keder awal-awal sih. Tapi kayak ya udah ini tetap saya kok.
0: Saya bener. Gue juga denger mahen banget kok, suaranya masih mahen gitu kan. Segalanya musiknya juga masih mahen, masih masuk kok gitu kan. Tapi emang ini salah satu yang challenging juga buat lo ya. Berarti di dunia musik ya, mencoba sesuatu yang baru.
1: Berbeda.
0: Itu. Alright. Dan ini juga katanya salam dari Mahen Indonesia.
1: Halo. Alright. Eh kemarin by the way udah 4 tahun.
0: Oh iya.
1: Jadi serius? Dia bikin celebrate gitu.
0: Oh iya. Gokil, congrats buat My Hand, bener ya? Congrats, gokil, udah 4 tahun, solid ya berarti ya?
1: Solid.
0: tapi lo punya cerita gak sih? Maksudnya ada momen-momen yang unik yang terjadi dengan My Hand tuh, ada gak sih?
1: Kalau unik tuh kayaknya
0: yang memorable lah buat lo lah.
1: Oh ada, menurut gue My Hand ini kalau ada yang di Jabodetabek, mau di mana aja disamperin sih.
0: Oh iya.
1: Naik kereta.
0: Wow.
1: Maksudnya kayak
0: se-effort itu ya.
1: Solid.
0: Respect. Gokil.
1: Rumahnya di kayak di Tangerang, kita di Bekasi, manggung di Bogor, di gas.
0: Serius?
1: Iya, naik kereta.
0: Gokil.
1: Yeah. Keren.
0: Gokil. Salut. Respect, bro. Alright, lanjut. Ada Noval Algivieri nih. Katanya, halo Kak Mahen, apa kabarmu? Masih ingat gak dengan saya? Wah, Anda siapa ya? Oh, katanya dia pernah nonton Kak Mahen waktu di Samarinda tanggal 30 Agustus kemarin. Wow, sempat nanya-nanya juga pas di hotel katanya. Lu inget gak ditanya-tanyain orang di hotel?
1: Karena ingetan gue setara ensen.
0: Lirik lagu aja lupa ya.
1: Coba Noval.
0: Noval Algivieri.
1: Saya gak mau bullshit juga, saya lupa. Tapi terima kasih sudah sudah chat di Pro 2 ini. Yoi. Jadi semoga kamu sehat ya. Doain semoga saya bisa ke Samarinda lagi ya.
0: Nice. Amin. Alright. Terus ada dari Viko Fakih.
1: Viko. Kaya,
0: apakah selanjutnya akan bikin lagu yang happy lagi atau mau coba musik yang beda lagi nih? Seperti hip hop katanya. Tiba-tiba yo.
1: Gara-gara nextnya terpuruk terpenjara dalam jiwa.
0: Keras hati.
1: Kalau enggak ini yang Bondan Prakoso.
0: Oh, eh benar. Apa? Gimana kok gelo, Pak?
1: Satu dan sekian.
0: Itu
1: kan Gen Z. Rap Gen Z.
0: Gue enggak yakin Gen Alpha pada tahu tuh. Gue enggak yakin sih.
1: Balik lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan ke apa? Hip hop gitu kayaknya agak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan ke lagu-lagu yang senang di seputaran pop yang gue apa ya namanya, pop ceria atau pop ballad, bahasanya sangat-sangat baru. Ceria. Itu masih tidak menutup kemungkinan.
0: Okay. Alright, berarti selama masih di pop perpopan ya gitu, masih kemungkinan akan
1: pop ice sih.
0: Aduh, hati-hati batuk. Enggak ya. Alright. Tapi lo ada gak sih genre yang sebenarnya lo penasaran buat pin coba, ada gak sih?
1: Sejauh ini gak ada lagi.
0: Gak ada ya?
1: Bener-bener kayak gue pengen main di kolam yang gue kuasain aja nih.
0: Iya sih, bener-bener.
1: Gue takutnya gak laku. Jangan cotoy dah. Kalau penasaran-penasaran gak usah direalisasiin tuh gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak apa-apa.
0: Okay.
1: Gak harus kayak apa namanya, latahan kayak gue hidup-hidup dah. Kalau enggak apa-apa. Tahu beneran deh.
0: Siapa tahu lu bikin-bikin ya kan, pura-pura lupa versi hidup.
1: Kalau itu di remix aja, guanya nggak usah tag ulang, nggak apa-apa, lu bikin aja, silakan ambil nih soundnya, lu bikin itu nggak apa-apa gua.
0: Tapi jangan lu yang janji ya.
1: Kurang pasti, gua yakin nggak mau denger lu.
0: Iya, alright, oke, gitu ya, Viko pakai ya. Berarti selama masih di ranah pop masih akan digas gitu ya kan.
1: Gas terus.
0: Ditungguin aja gitu ya ke depannya. Tapi lu ke depan bakal ada apa, album kah atau single lagi masih?
1: Kemungkinan besar kayak akan ada album di tahun ini. Semoga dilancarkan ya.
0: Gokil. Ini belum bisa ada yang di spill ya?
1: Belum
0: bisa.
1: Karena belum ada materinya. Ada satu.
0: Ada satu ya. Ada satu. Menyala.
1: Enggak. Oh, bukan. Satu lagi ada. Oh, ya. Ada berarti lagi. Dua, berarti dua. Gue jujur aja lah. Gue center lo kayak gini. Kan memang harus yang dekat aja.
0: Bener.
1: Jadi jangan kayak iya kami udah nyiapin. Boong. Jangan boong.
0: Ya realistis aja.
1: Ya memang mungkin ya. Ada. Cuma kalau misalkan lu ngeliat gue kayaknya terlalu petantang-petantang untuk nyiapin semuanya tuh udah lengkap. Boong. Jadi gue bilang belum nih. Cuma waktu itu udah ada omongan. Okay. Kita album memang enak tahun ini.
0: Gas. Kayak gitu aja. Iya bener-bener. Masih ada waktu banyak.
1: Ya ada.
0: Masih. Tadi aja rekaman cuma 1,5 jam gitu kan. Lu hitung aja sehari bisa dapat berapa lagu.
1: Tapi ngumpulin lagunya setahun dulu. Rekamannya 1,5 jam, yeah. Tapi lagunya setahun dulu tahun nih. Berarti kalau 8 tahun dong albumnya. Kita tahun ini bisa, yuk berangkat.
0: Jadi ditunggu aja nanti di tahun ini semoga bisa terwujud ya albumnya ya. Alright, dari Mahen mungkin ada yang ingin disampaikan buat Pro 2 FM, teman Pro 2 seluruh Indonesia
1: buat,
0: dan juga buat Mahen.
1: Oke, okay. Thank you so much untuk teman Pro 2
0: yes.
1: Yang dari Aceh sampai Cirebon. Sampai sini doang. Sampai Cirebon doang. Dari gue salah di awal tuh. Harusnya Sabang kan.
0: Sabang kan.
1: Tapi gue deket nih kayaknya nih. Aduh, ini kalau gue lanjutin ke Merauke jadi gak lucu nih. Jadi gue patahin aja lah. Dari Sabang sampai Merauke.
0: Emang orangnya komedi sih.
1: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Didoakan saja kalau misalnya kalian tanya, Bang, kapan ke ini, kapan ke sini, ke sini nih. Saya juga mau.
0: Oke.
1: Jadi semoga bisa nyanyi, bawain lagu Menyala ke sana. Dan ya, jangan lupa request lagu-laguku. Nggak harus yang Menyala kok. Kalau misalkan emang kalian belum aware sama lagunya, it's okay banget. Tapi semoga kalian bisa mendengarkan dulu sedikit-sedikit. Kalau mau request lagu pura-pura lupa di Pro 2 juga nggak apa-apa. Beneran nggak apa-apa. Tapi maksa lagu sendiri bukan lagu gua, oke. Gak usah Menyala nggak apa-apa.
0: Bener,
1: masih sedihnya kayak orang-orang tuh dengerin, oh Mahen tuh masih ada. Gitu.
0: Iya benar-benar. Jadi pelan-pelan aja dengerin dulu satu-satu dari lagu yang lama sampai mungkin nanti bisa ke yang Menyala gitu kan.
1: Gitu lah.
0: Alright. BTW kalau MV ini udah ada belum sih?
1: Udah ada. Lagunya kok lagu? Asbun. Gini.
0: Oke.
1: Bukan yang penting, bukan ngomong yang penting, okay. Tapi yang penting ngomong dulu.
0: Berpikir.
1: MV-nya udah ada karena di tanggal 13 Mei kemarin itu berbarengan semua dari audio di digital streaming platform dan juga di kalau mau ada visual itu di YouTube juga udah ada. Jadi silakan di nonton, didengarkan di seluruh kesayangan kalian. Di seluruh DSP kesayangan kalian.
0: Ya, dan juga di YouTube channelnya apa namanya? Mahen.
1: YouTube gua.
0: Iya, ya enggak ada itu ya, nyala YouTube gua.
1: di Petrus Mahendra official.
0: Ah, itu dia. Mungkin bisa dicek aja
1: ya. Tapi kalau misalkan kalian belum premium pasti ada gini. Halo.
0: Enggak usah. Ya.
1: Kamu lagi kangen liburan ya?
0: Listen, udahlah ya, udah pokoknya bisa dicek, didengarkan semua lagu Mahen di semua DSP dan juga music video, MV visualizer bisa dicek di YouTube channelnya ya. Alright, dan jangan lupa teman Pro 2 buat selalu request lagu-lagu Mahen dan tentunya lagu Menyala juga bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Mahen.
1: Terima kasih banyak.
0: Thank you so much,
1: Mas Erit.
0: Thank you. Sukses buat semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Albumnya nanti kita bakal ngobrol lagi ya.
1: Okay.
0: Soal albumnya ya. Kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini di MLC Music Live Chat barengan sama Mahen ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu tentunya di Jaga Malam. Jadi jangan kemana-mana tentunya. Alright, kalau gitu gue Edita mau pamit dan juga ada
1: Petrus Mahendra pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.

95,2 Prodio Lok Semawe, teman terbaik kamu. Lok Semawenya padam total, teman Prodio. Ya, informasinya bukan cuma di Lok Semawe, tapi seluruh Banda Aceh, Sigli, Lok Semawe, sampai Medan. Dinyatakan padam listrik. Ya, pemberitahuan PLN untuk Aceh ya. Saat ini terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Provinsi Aceh. Dan ratusan personil PLN terus bekerja nonstop dalam upaya penormalan gangguan. Informasi perkembangan akan terus disampaikan secara berkala melalui aplikasi, teman Prodia. Kalian bisa cek di aplikasi PLN Mobile ya. Tapi kita doakan semoga cepat nyala lah. Ya, ada gak sih yang doain jangan nyala? Oh iya, sepertinya ada. Enggak sih, bercanda teman Prodia. Ya, mereka adalah teman-teman yang mendoakan semoga cepat nyala ya, besok weekend bisa tetap beraktivitas gitu teman Prodia. Seperti itu ya. Oke, tetap di Prodio Lok Semawe, teman terbaik kamu. Untuk kalian semuanya di malam hari ini yang lagi gabut banget gak sih? Karena kalau padam lampu tuh, padam listrik gak tau mau ngapain ya. Mau tidur belum ngantuk ya kan? Mau duduk di luar banyak nyamuk, mau duduk di dalam panasan. Mau pada ngapain, mau pada jalan-jalan aja. Hati-hati di jalan, teman-teman berdua ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

0: Waktunya jaga malam
1: bersama Produa FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM.
3: Esensi buku dengan judul Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari diterbitkan pada tahun 1982. Ronggeng Dukuh Paru karya Ahmad Tohari adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia, khususnya di Dukuh Paru. Cerita ini berfokus pada karakter utama seorang ronggeng bernama Serintil yang menjadi simbol budaya dan tradisi di desanya. Serintil memiliki bakat menari yang luar biasa, namun hidupnya dipenuhi dengan tantangan dan penderitaan, terutama setelah terjadi konflik sosial dan politik di sekitar desa. Novel ini menggambarkan interaksi antara tradisi dan modernitas serta dampaknya terhadap kehidupan individu dan komunitas. Melalui sudut pandang Serintil, pembaca diajak untuk memahami nilai-nilai budaya, cinta, dan pengorbanan. Ahmad Tohari berhasil menyampaikan kritik sosial dan latar belakang yang kaya akan detail dan atmosfer desa yang autentik. Kisah ini menyentuh tema tentang identitas, kebebasan, dan dampak perubahan zaman. Secara keseluruhan, Ronggeng Dukuh Paru adalah refleksi mendalam tentang kehidupan, cinta, dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Dari RRI untuk Indonesia.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika MSMUH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

95,3 Radio Lux Semawi, teman terbaik kamu. Formasi 22 lebih 50 menit untuk malam hari. Tempor 2, sebagian wilayah di katalog Semawi listriknya udah nyala ya, seperti di Utun Bayi, di Mongedong sebagian udah, Kutablang juga udah, teman Pro 2, Tempok Tongoh udah. Ya, kalau di kawasan Utengkot ya, daerah Kandang dan Bukit Rata katanya belum nih teman Pro 2. Mungkin masih terus proses perbaikan ya, jadi bertahap dan kita doakan bersama aja, ini bukan pemadaman bergilir. Cuma butuh waktu untuk bisa kembali normal listriknya nih teman Pro 2 ya. Ya, untuk kalian yang malam hari ini kebagian jatah belum nyala, ya udah di rumah aja istirahat. Tapi kepanasan nih, boleh duduk di pelataran rumah teman Pro 2. Ya walaupun terkadang harus sabar sama nyamuk-nyamuk malam di luar sana ya. Selamat malam semuanya, Dera menemani kalian sampai nanti di jam 12. Sebentar lagi di jam 11 kita masuk di Jazz Music Tama Pro 2 di Pro 2 Lux Mawe ya, teman terbaik kamu. Masih yang koleksi lagu-lagu pilihan dari Pro 2.

Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madu Lok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: memontrol hatinya.
1: Aku tidak mau.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Pukul 6 waktu Indonesia bagian barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Info Pro 2. Langsung saja kita menuju ke info yang pertama terkait dengan Puskesmas Mongedung gelar cek kesehatan gratis di SMK Negeri 3 Loksumawe. UPTD Puskesmas Mongedung kembali melaksanakan program cek kesehatan gratis bagi pelajar di wilayah kerjanya. Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Negeri 3 Loksumawe pada beberapa hari yang lalu. Program ini menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah yang akan terus dilaksanakan hingga Desember 2026 mendatang. Kita menuju ke info selanjutnya terkait dengan Wali Kota Loksumawe dorong gas Tangkulo bangkitkan industri daerah. Wali Kota Loksumawe Sayuti Abu Bakar menegaskan bahwa pengembangan proyek gas Tangkulo Andaman Selatan harus mampu menghadirkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Aceh, khususnya Kota Loksumawe, bukan sekedar menjadi jalur distribusi gas tanpa aktivitas industri yang kuat di daratan. Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota saat menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion atau FGD, kajian kontribusi ekonomi dan sosial proyek gas Tangkulo Andaman Selatan yang digelar Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia di Aula Setdako Loksumawe. Terkait dengan info selanjutnya, harga bawang merah di Pasar Impres Loksumawe naik jelang Idul Adha. Harga bawang merah di Pasar Impres Loksumawe naik jelang Hari Raya Idul Adha. Harga bawang merah di Pasar Impres Kota Loksumawe mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Saat ini harga bawang merah mencapai Rp38.000 per kilogram, naik dari sebelumnya Rp36.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Abdullah, mengatakan kenaikan harga tersebut mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir seiring meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Ya masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mame, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman Pro 2. Dan senang sekali ke hari ini Syaf kembali nemenin kalian nih teman Pro 2 di hari Sabtu ini teman Pro 2 ya. Walaupun ini weekend teman Pro 2 ya, harus tetap produktif, harus tetap menjalani hari dengan penuh semangat ya, kayak gitu ya. Ya walaupun semangatnya mungkin untuk sesuatu yang ya sepertinya ya semangat dalam menjalani hari itu kan nggak mesti harus ya, bukan artinya bermalas-malasan aja gitu ya. Atau mungkin harus semangat yang gimana banget gitu, menggebu-gebu, enggak. Yang penting hari ini dilalui dengan baik dan penuh ikhlas dan semangat gitu tahun berdua ya. Jadi ya pada intinya semoga pagi ini cerah tahun berdua. Dan kayaknya kalau paginya cerah buat kita semakin apa ya, semakin semangat gitu ya dalam menjalani hari ini gitu. Kalau mendung atau rada-rada itu mendung gimana ya, sendu gitu ya rasanya. Itu apa sih itu mendung maksudnya. Nah gitu teman Pro 2, jadi buat kalian mungkin yang udah bangun gitu ya, ya seharusnya udah bangun dari tadi dong, soalnya kan sholat subuh gitu ya, bagi kamu-kamu yang mungkin menjalankannya gitu teman Pro 2. Dan ya pagi-pagi juga kamu harus bangun teman Pro 2. Kamu coba buka jendela kamar kamu gitu, atau jendela rumah kamu ya. Coba hirup udara pagi itu seger banget tahun Pro 2 ya. Itu juga salah satu treatment mungkin ya, yang buat kita menjadi semangat dalam menjalani hari gitu tahun Pro 2 ya. Ya walaupun mungkin libur gitu ya, gak kemana-mana, gak ada kerjaan atau gak ngampus tahun Pro 2, ya bangun pagi itu kayaknya harus tetap bangun pagi gitu ya. Karena bangun pagi ini juga baik untuk kesehatan tubuh gitu ya. Tapi kalau kamu begadang malamnya tahun Pro 2, ya sudahlah.

Dan ya teman produser, saya bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 10 gitu ya. Ya cap terus bakalan hadirin info-info menarik untuk kamu tahun 2022. Kita saling bertukar cerita gitu ya. Terus saling sharing-sharing gitu. Siap bagiin apa ya? Bagiin banyak info-info ke kamu mungkin gitu ya. Gak mungkin sih, itu pasti tahun 2022 ya. Karena makanya kalian harus tetap stay tune terus di Rere Pro 2 Lux Pawe. Dan juga pastinya saya bakal terus puterin lagu-lagu kesayangan kamu teman 2022 gitu. So by the way teman Pro 2, saya udah siapin satu buah lagu dari dia Shawn Mendes teman Pro 2 ya. Ini salah satu lagu yang luar biasa juga kalau kalian pernah ingat mungkin ya. Bagi yang pecinta musik pasti tahu lagu ini. Chef yakin. So teman Pro 2, jangan kemana-mana. Nanti saya bakal balik lagi untuk kamu semua teman Pro 2, tetap di RRI Pro 2 Lux Pawe, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 masih di 95.2 FM RRI Pro 2 Lux Mau, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih bareng dengan Syaf pastinya teman Pro 2 ya. Di pagi hari ini teman Pro 2. By the way teman Pro 2, pagi-pagi kayak gini enaknya emang seperti yang udah Syaf bilang tadi, coba kamu buka jendela kamar kamu ya atau jendela rumah kamu, hirup udara paginya gitu teman Pro 2. Terus kayaknya jangan lupa olahraga kecil gitu teman Pro 2 ya. Entah itu mungkin nyapu. Nyapu itu termasuk olahraga gak sih teman Pro 2? Karena menggerakkan tubuh kamu teman Pro 2 gitu ya. Enggak, pada intinya ya minimal jalan santai lah gitu ya. Apalagi untuk kamu yang memang tinggalnya mungkin di area perumahan ya, atau komplek gitu ya. Kan seru tuh kalau jalan-jalan pagi gitu ya, ngelihat kiri kanan, ketemu tetangga gitu teman Pro 2 ya, saling sapa gitu ya. Itu juga bagian dari apa ya,

banyak polusi udara gitu ya tahun 2022, jadi baik juga mungkin untuk kesehatan jantung gitu tahun 2022 ya. Yes. Memang bangun pagi ini banyak banget ininya lah kebaikannya gitu tahun 2022 ya. Jadi jangan malas-malas bangun pagi kecuali kalian begadang tahun 2022. Nah, so by the way tahun 2022, kalian kalau ngomongin olahraga ya di pagi hari itu suka jalan santai mungkin ya, atau apa nih, jogging mungkin gitu ya. Gak mungkin dong kalian tiba-tiba pagi-pagi berenang gitu ya. Atau pedal mungkin tiba-tiba pagi-pagi gitu ya. Tapi gak tahu zaman sekarang karena tahun pro 2 ya, ya emang gak pagi-pagi banget pedal itu tahun pro 2 ya. Bisa jadi di jam setengah delapanan, jam tujuan gitu ya. Itu okay sih kayaknya. Cuman oh ya, by the way ngomongin soal pedal tahun pro 2, ini olahraga yang memang apa ya? Apakah cuma FOMO doang atau memang menjadi bakal satu buah olahraga yang memang menetap gitu ya? Ya karena kebanyakan sekarang orang FOMO gitu sama Pro 2 ya, kita bilangnya demam padel gitu ya. Ini jadi akankah bertahan lama atau bernasib sama nih seperti tren olahraga-olahraga yang sempat naik sebelumnya kayak gitu, tapi ya udah akhir-akhirnya nanti bakal redup lagi gitu ya. Bakal tetap ada orang yang main pedal gitu tahun pro 2, tapi ya memang benar-benar si atletnya gitu sih, memang orang-orang yang mendalami si pedalnya itu gitu tahun pro 2. Nanti kan udah pada berkurang gitu tahun pro 2. Ya bagaimana sih pendapat kamu gitu ya tahun pro 2? Nah, so jadi tahun pro 2 ya, banyak orang yang mungkin belum terlalu akrab lah dengan olahraga pedal ini tahun pro 2. Bahkan sebagian masih mengira pedal ini hanyalah variasi dari olahraga tenis gitu tahun pro 2. Nah, jadi namun ya sekarang itu situasinya udah berubah cepat banget gitu ya. Karena media sosial juga mungkin ya salah satu efeknya. Lapangan padel sekarang bermunculan tahun pro 2 di berbagai kota ya, pastinya apalagi kota-kota besar kayak Medan, Banda Aceh ya. Loksmawe mungkin menyusul selanjutnya ya, buat kamu-kamu yang udah kepikiran sudah bisa survei. Ya siapa tahu gitu ya, menarik juga kan, ini menjadi peluang bisnis gitu tahun pro 2. Nah, jadi ini awalnya selebritas gitu ya, influencer gitu ya, atau pebisnis muda gitu ya, atau pekerja kantoran juga ini mulai rutin nih gitu ya, mengunggah aktivitas mereka bermain pedal gitu tahun 2022. Ya pastinya di kota-kota besar gitu ya, olahraga ini perlahan menjadi bagian dari gaya hidup gaya hidup lah generasi muda sekarang gitu ya. Nah, fenomena ini menarik karena pedal itu tumbuh bukan hanya sebagai aktivitas olahraga tetapi juga sebagai simbol sosial yang baru gitu tahun 2022 ya. Jadi pedal ini hadir di tengah masyarakat perkotaan gitu ya, yang semakin sadar akan kesehatan gitu. Nah, kalau gini FOMO-nya, ya nggak apa-apa tahun 2022, ini bagus gitu ya. Tetapi sekaligus sangat dipengaruhi budaya digital dan kebutuhan eksistensi tahun 2022. Ini nggak bisa lepas juga ya. Pertanyaannya kemudian nih tahun 2022, apakah pedal ini benar-benar lahir dari kebutuhan olahraga ya? Atau hanya tren sesaat gitu tahun 2022? Jadi kalau FOMO-nya soal kesehatan gitu ya, karena kita kan main padel olahraga tahun pro 2 ya, dibalik sebenarnya dibalik olahraga itu ya sekalian gitu ya dapat karena kan sekarang orang-orang banyak ngepost gitu ya, kalau olahraga nggak mesti padel sih ya, sekarang mini soccer juga dipost gitu ya, jogging lari dipost gitu ya. Ya memang udah orang-orang udah pada sadar aja akan hidup sehat gitu tahun pro 2. Jadi kayak ya hidup ini harus lebih sehat lah gitu, nggak ada gunanya kalau kita sakit juga, uang kita berjuta-juta juga dipakai cuman buat berobat, itu kayaknya sayang banget tahun pro 2. Nah, jadi sekarang kayaknya orang udah pada sadar akan seberapa pentingnya hidup sehat gitu tahun pro 2. Jadi ya walaupun pedal ini di balik kita berolahraga ada eksistensi ya gitu ya, ini gak bisa lepas juga gitu ya, karena memang ya apa-apa sekarang juga diupload sih teman pro 2, gak mesti olahraga aja gitu ya, semuanya diupload gitu, bahkan kita sakit aja diupload ya teman pro 2. Tapi by the way balik lagi ngomongin pedal ini teman pro 2, sejauh apa sih sebenarnya pedal ini bisa bertahan gitu ya kalau kita pikir-pikir teman pro 2.

Nah, jadi dalam masyarakat modern tahun 2002 olahraga ini udah apa ya, mengalami pergeseran lah kita bilangnya kayak gitu ya. Pergeseran dalam hal maknanya gitu. Jadi dulu orang berolahraga tuh terutama untuk menjaga kebugaran fisik misalnya gitu ya. Nah, sekarang ini olahraga jadi bagian dari identitas sosial gitu, teman-teman. Terus juga kayak gaya hidup gitu ya, bahkan kayak ya personal branding lah, bahkan citra dari diri kita gitu ya. Seorang ini nggak hanya ingin sehat ya gitu ya, tapi juga ingin terlihat sehat gitu, teman-teman dua ya. Walaupun mungkin sebenarnya main pedalnya atau olahraganya cuman seminggu sekali. Nah, teman-teman dua, jadi disinilah pedal ini menemukan momentumnya nih, teman-teman dua ya. Olahraga ini memiliki kombinasi yang cukup ideal gitu ya untuk budaya modern saat inilah kita bilangnya gitu ya. Mudah dimainkan, terus juga kelihatannya estetik gitu ya. Gak terlalu melelahkan seperti tenis profesional ya. Dan juga cukup cocok dibagikan di media sosial gitu, teman-teman dua. Kenapa ya gitu ya? Kenapa ya kok bisa gitu ya? Lapangan dengan desain yang modern mungkin ya. Jadi kayak ada estetik-estetiknya gitu. Terus juga, nah ini juga berpengaruh sih, teman-teman dua. Outfit olahraga yang stylish. Nah, ini berpengaruh. Kayaknya buat orang-orang tuh jadi kayak okay aja buat dipost di media sosial gitu. Dan juga kayaknya buat ajeng pamer ya, teman-teman dua. Nah, jadi permainan yang sebenarnya nampaknya santai gitu ya, terlihatnya santai ini, teman-teman dua ya. Cuman ya pedal ini bisa jadi cepat diterima ya di kalangan masyarakat, apalagi generasi muda nih gitu. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, kayaknya memang dibalik eksistensi itu, di balik kita memberi makan media sosial kita gitu ya. Ya maksudnya dengan postingan-postingan seperti itulah ya kan, kita gak bisa lepas dari postingan-postingan media sosial kita, teman-teman dua. Jadi di balik itu semua memang sebenarnya ada kebaikan gitu, teman-teman dua ya. Orang-orang jadi lebih sadar gitu akan pentingnya hidup sehat gitu. Walaupun mungkin ya seperti saya bilang tadi, olahraganya mungkin seminggu sekali, pedalnya mungkin seminggu sekali gitu, teman-teman dua ya. Ini nggak apa-apa, lebih baik ketimbang nggak sama sekali, teman-teman dua. Jadi ya cukup luar biasa juga pedal ini ya, olahraga sekarang itu maksudnya orang-orang juga pada berubah pikirannya gitu. Kayaknya olahraga ini bukan hanya harus ditekuni oleh atlet doang gitu, teman-teman dua. Kayaknya semua orang butuh olahraga gitu supaya hidupnya menjadi lebih sehat gitu. Nah, by the way, teman-teman dua, fenomena ini sebenarnya berkaitan dengan teori konsumsi simbolik, teman-teman dua, yang dikembangkan sosiologi Prancis gitu, teman-teman dua ya. Jadi dalam masyarakat modern, orang yang enggak hanya mengkonsumsi orang tidak hanya mengkonsumsi barang atau aktivitas gitu ya karena fungsi praktisnya, tetapi juga karena nilai simboliknya, teman-teman dua gitu ya. Pedal bukan sekedar olahraga reket-reketan biasa, teman-teman dua. Ia mulai dipandang ya sebagai simbol pergaulan generasi muda saat ini gitu ya. Terus juga sebagai produktivitas, kesehatan gitu ya, dan kelas sosial tertentu gitu ya. Karena gak semua orang kayaknya bisa main pedal gitu, teman-teman dua. Jadi kayaknya orang-orang ya ini mencerminkan sesuatu yang seperti Syaf udah bilang tadi gitu, teman-teman dua. Nah, karena itu nggak mengherankan kalau banyak orang tertarik mencoba pedal ini ya. Bukan semata-mata karena menyukai olahraganya nih, teman-teman dua, tetapi karena ingin menjadi bagian dari tren sosial itu. Nah, jadi kan tren sosial itu lagi berkembang, kamu pengen jadi bagian dari itu. Nah gitu, teman-teman dua. Nah, sebenarnya teman-teman dua, pedal ini tuh udah populer gitu ya. Udah lama bahkan populernya, kayak di Spanyol, terus juga beberapa negara Amerika Latin gitu ya. Nah, namun di Indonesia sendiri popularitasnya melonjak berkat kombinasi media sosial gitu ya. Dan juga budaya komunitas ini, teman-teman dua gitu. Gaya hidup lah ya. Terus juga kan awal-awalnya karena kayaknya kebanyakan influencer ya yang mencoba pedal ini. Terus kayak
ya udah si influencer and the gang gitu ya, dengan circle-circle-nya mencoba main pedal ini, terus ngepost lah di media sosial dan segala macamnya gitu ya. Dan akhirnya kebanyakan orang pada tertarik gitu ya. Nah, olahraga apa nih, olahraga baru gitu ya. Terus kayak ya mereka tertarik aja untuk menjadi bagian dari itu tadi, seperti yang Chef bilang tahun Pro 2. Nah, jadi makanya makin cepat apa ya, menyebar gitu, dan juga semakin FOMO orang-orang ini tahun Pro 2. Nah, tapi yang perlu kita ingat tahun Pro 2 apa ya? Nggak apa-apa FOMO, selagi FOMO-nya tuh ke arah yang baik tahun Pro 2, ke arah yang olahraga gitu ya. Maksudnya ya ini kan baik untuk kesehatan kita gitu ya, tapi nggak baik untuk dompet. Nggak, bercanda tahun Pro 2. Ya pada intinya tahun Pro 2 jangan memaksakan. Kalau misalnya kalian mampu, ya silahkan gitu. Nah, banyak juga tren-tren olahraga yang lain kok, selain pedal dan segala macamnya juga. Pedal juga kan nggak yang mahal-mahal banget juga ya gitu ya. Masih terjangkau lah untuk generasi muda yang tinggal di kota mungkin ya gitu. Yang mungkin memang pekerjaannya udah sedikit mapan lah gitu ya. Nah, makanya pedal ini kan di kota-kota besar gitu tahun nomor 2 ya. Kota-kota kayak yang masih-masih berkembang itu kayaknya masih ya mungkin ada 1-2 gitu tahun nomor 2 ya. Kita enggak ngomongin itunya tahun nomor 2, kita ngomonginnya ke arah yang baik gitu ya. Let's say sesuatu yang baik lah gitu. Jadi kayak peduli dengan diri kita sendiri misalnya gitu ya, peduli akan kesehatan. Nah, itu udah cukup baik sebenarnya tahun Pro 2 gitu.

Nah, teman Pro 2, mungkin pada akhirnya ya, pertanyaan paling penting bukan apakah pedal ini akan tetap viral atau enggak, teman Pro 2, ya. Sebab karena. Karena setiap zaman ya selalu memiliki tren yang baru gitu, teman Pro 2, ya. Yang lebih menarik justru bagaimana sebuah olahraga bisa berubah menjadi cermin budaya masyarakat modern gitu ya. Masyarakat yang haus akan kesehatan, eksistensi, koneksi sosial sekaligus pengakuan digital, teman Pro 2, ya. Ya pada intinya seperti yang saya bilang tadi, baiklah kalau misalnya ini mengarah ke orang-orang bakalan peduli akan kesehatan mereka gitu, teman Pro 2. Enggak apa-apa, lanjutin aja teman Pro 2. So teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi. So jangan kemana-mana ya. Saya udah siapin satu buah lagu yang apa ya, yang agak sedikit ngebeat. Dan juga kayaknya kalian pada tahu, familiar banget lagu ini. Dan akhir-akhir ini, belakangan ini cukup banyak kita dengar di media sosial gitu ya. Ini salah satu lagu yang luar biasa juga, supaya pagi kalian menjadi lebih semangat lah, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.